Pasun, Pasun dan kaum dangu perpat budaya era Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangget ieu tangtosna Senin kaping 17 Agustus 2020 genep. Sadayana masyarakat, seluruh rakyat Indonesia kembali memperingati hari yang sangat-sangat begitu bersejarah, yaitu hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dangu 81 tahun bangsa Indonesia berdiri sebagai negara merdeka tentunya. Yang mana ini sebuah perjalanan yang panjang, yang tentu tidak hanya berbicara tentang usia, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan dan harapan untuk masa depan. Nah, di hari istimewa ini mari kita kibarkan semangat merah putih, bukan hanya di halaman rumah, tetapi juga di dalam hati kita. Kenapa? Karena kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, melainkan amanah yang harus terus kita jaga. Merdeka!

0: ulah kitu dosa sia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun Pasundan. Tabu 7 langkung 27 menit. Nah, biasana panginten anu aya di instansi, mohon damelna di instansi mana wae, biasana diperingati atanapi ngiringan heula upacara kita oge di RRI Bandung ieu merengse mohon tos apel atanapi upacara dalam peringatan HUT RI anu ka-81. Duka tinggi ya di RT RW sami aya upacara. Mangat tiasa diinformasikan panginten kapropat RI Bandung dina pidangan acara Sampurasun Pasundan. Baik, untuk Anda kaum dongu, kalau kita hari ini bisa bekerja, belajar, berkarya, berbicara, kemudian menentukan cita-cita dengan lebih bebas nih ya. Tentu ada perjuangan panjang yang melatar belakanginya, betul gak sih? Karena itu tentunya kemerdekaan seharusnya tidak membuat kita itu melupakan sejarah. Betul? Tapi justru semakin menghargai perjuangan para pendahulu. Nah, menurut Anda numutkeun kaum dangu, apa nih makna kemerdekaan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kebebasan untuk belajar, kesempatan bekerja, kebebasan berkarya, atau kesempatan untuk membangun masa depan? Yuk, silakan pendapatnya sampaikan melalui Sampurasun Pasundan kali ini.

0: Moal Sulaya ti suantana Akang Sony, moal Sulaya. Dugi ka irage pasti akan menepati janji. Nah itu, asa upamina hal eta dilisankeun didugikeun ku pameget, wah itu apa namanya ta laki-laki sejati ya, menepati janji. Keren tuh. Kaum dangu industri rumahan atau home industry di Bandung dari dulu sudah berjalan secara turun-temurun ya, dan juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga mancanegara. Aneka produk yang tersebar di pasar-pasar seperti Tanah Abang, Pasar Baru Bandung, Pasar Andir, Tegal Gubuk, dan lainnya, ini tak sedikit yang disuplainya itu dari Bandung. Nah, untuk urusan produk sandang seperti celana jeans, jaket, topi, kaos, boneka, tas, perlengkapan, outdoor, sampai busana muslimah yang banyak diproduksi itu di Bandung ternyata ya. Nah, maka dari itu kaum dangu tak heran bila di Bandung banyak sekali sentra-sentra belanja tematik yang berhubungan langsung dengan usaha industri rumahan ini. Nah, ada beberapa di antaranya seperti produk topi yang bisa ditemukan di daerah Mekarhayu dekat Cigondewah ya. Juga sentra tas yang di kawasan Blok Sen Ransel dekat Sayati Sinang Palai. Ada pula sentra boneka di kawasan Pasteur dan Kopo Sayati hingga kawasan Soreang yang dikenal dengan sentra produk gamis. Nah, berkaitan dengan produk gamis, berikut kami akan hadirkan melengkapi informasi pagi hari ini dalam Sampurasun Pasundan yang kami bingkai dalam mini picture. Kami akan hadirkan tentang Kampung Gamis di Soreang. Bagaimana Kampung Gamis di Soreang? Kita ikuti bersama berikut ini.
1: Soreang merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung yaitu Kampung Keramat Mulia yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dalam dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: internetu. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Internetu.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Pasundan. Kaum dangu propat budaya era di Bandung mohon upami ayeuna urang naon namanya teh ngamaknaan kecap merdeka nya. Merdeka alhamdulillah tina sagala widang ayeuna mah janten pahlawan nya, sanes pahlawan kanggo merebut kemerdekaan RI da eta mah atos kapungkur panggitan ku para pejuang, para pahlawan urang nu ngajantenkeun urang dengat ieu kantun menikmatinya ya. Pahlawan di dia panginten menjadi pahlawan di zaman sekarang, di zaman ayeuna. Henteu kedah ngangkat senjata, biasa dengan menjadi guru yang mendidik dengan ikhlas sebagai tenaga pengajar. Para pelaku UMKM yang membuka lapangan kerja, ini sebagai pahlawan. Seniman yang menjaga budaya, pelajar yang berprestasi, atau mungkin sebagai masyarakat kita yang bisa selalu menjaga persatuan gitu ya kaum dangu. Jantan melestarikan bahasa daerah, kesenian tradisional, kuliner, permainan rakyat, berbagai warisan budaya juga itu merupakan bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Dan sebagai pahlawan, nah seueur pisan tiasa dilakukan ku urang. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk lingkungan di sekitar.

Masih di kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, kaum dangu wilujeng gabung anu nembe pisan gabung sarang sim kuring saparakan ca propat dari Bandung numandang ngadugikeun mangrupi-rupi informasi oge engke tabuh 8 langkung 30 sim kuring ngajak kaum dangu kanu tiasa ni tenan obrolan sampurasun pasunan kumaha dara ramang Abah Sutaryat, Bapak Ilham, Abah Janggot, Mamah An ya oge mamah-mamah nu sanes, abah-abah nu sanes, manawi sararehat sadayana. Mudah-mudahan sing damang sadayananya merdeka dina sagala rupi halna. Nah, tumali sareng informasi masih seputar ngeunaan hari kemerdekaan RI ya. Numana KDM Bapak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat netelakeun atuh napi ngadugikeun yen kemerdekaan itu harus terasa dalam kehidupan warga Jabar cenah kitu kaum dangu. Karena menurut KDM menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui upacara dan seremoni saja, betul ya. Jadi kemerdekaan teh kedah raras-raras diraoskeun ku masyarakat ngalangkungan membaiknya layanan dasar sapertos akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dugikeun ka keamanan. Setuju atuh. Komo perkawis keamanan mah merdeka pisan itu kita harus merdeka dari segala apa namanya ancaman ya. Di jalan, dimanapun, pokoknya nama etetenya. Nah, pernyataan tersebut oge didugikeun ku KDM saparantosna ngiring rapat paripurna DPR Jawa Barat kanggo mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Janten aya sababaraha rupi perbaikan layanan publik di Jawa Barat. Janten bagian tina upaya pemerintah ngahadirkeun kemerdekaan yang lebih nyata kanggo masyarakat, betul Pak KDM ya. Masih numutkeun mantenna janten salah sahiji indikator kemerdekaan masyarakat tiasa ditinggal tina langkung gampilna lebih mudahnya warga itu untuk memperoleh layanan dasarnya. Anjeunna geuni telakeun yang sektor pendidikan, kesehatan, oge infrastruktur ngawitan menuju perbaikan merdeka pokoknya mah.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung Anu Ngajomantara Perantawisan AM 540 kHz di Saburun Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Haturan yang enjing kanggo mamahan. Masya Allah, mamahan, mohon nuju kegiatan kah di sana memperingati hari kemerdekaan RI? Baik, sakedap ya.

Bandung sahur mamahan mah sahur nate mohon merdekanya untuk masyarakat lebih sejahtera, sehat, semangat dan bersatu. Betul sekali mamah ya. Demi 17 Agustus yang kita cintai. Amin. Semuanya untuk masyarakat, untuk kita ya, merdeka untuk kita semua. Kita tidak terjajah lagi dengan harga-harga yang melambung. Kita harus saatnya untuk sejahtera. Sejahtera untuk masyarakat sebetulnya tidak menuntut untuk minta banyak ya. Pokoknya mas segala kebutuhan sembako, kebutuhan yang lainnya masih bisa kita beli, terus gak terlalu mahal-mahal. Begitu ya, betul gak sih pendengar ya? Baik, mama sih di pojok jalan kecil, channel sepi, hanya lambaian bendera aja tanpa suara. Masya Allah, kalimat-kalimat mama itu menyenangkan ya. Sangat puitis. Iya mama, biasanya kan suka ada ya perlombaan-perlombaan apa gitu ya. Sekarang mah tapi memang sih suasananya tidak seperti dahulu-dahulu gitu ya. Sekarang mah lebih-lebih ke untuk menikmatinya bersama keluarga begitu ya. Baik kaum dangu, ini pelaksanaan upacara ya. Ada perubahan nih di Provinsi Jawa Barat ya. Lokasi, perubahan lokasi dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Jabar. Yang mana Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi memastikan bahwa upacaranya itu akan digelar di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Kalau biasanya kan di Gasibu ya. Nah ini sangat begitu beralasan ya. Ini keputusan ini teh sekaligus katanya mengubah kebiasaan pelaksanaan upacara tingkat provinsi yang selama ini digelar di lapangan gazebo. Jadi untuk KDM, pemindahan lokasi bukan sekadar perubahan tempat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menampilkan gedung sate ini sebagai latar utama peringatan kemerdekaan. Iya juga sih ya. Jadi pas begitu upacara teh memang kelihatan kan pasti cukup ya di sana, memadai juga. Nah KDM juga memastikan setelah mengikuti rapat paripurna kemarin ini ya. Dan upacara ini akan jadi kegiatan pertama untuk peringatan HUT kemerdekaan RI tingkat Jawa Barat yang memang dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Nah untuk wargi-wargi juga diperbolehkan tuh hadir untuk menyaksikan langsung jalannya upacara. Ah keren bener ya. Kenapa gak dari dulu ya? Jadi sekarang mah tuh upacaranya di Gedung Sate. Kaum dangu kalau biasa makan di ini ya, di gazebo. Ini satu perubahan yang insya Allah tentunya membawa hal atau cover yang baru ya. Betul juga sih, jadi kita tuh bisa melihat langsung covernya Gedung Sate dipoto di mana teh ya. Dan memang muat juga di sana tentunya ya. Mungkin ya. Kenapa di gazebo mungkin biar lebih luas, lega gitu ya. Tapi sepertinya kalau misalnya KDM memutuskan untuk dilaksanakannya di halaman Gedung Sate, ya mungkin muat juga ya kapasitasnya begitu, biar masyarakat juga bisa nonton katanya ya. Baik, kaum dangu tentunya beberapa menit lagi kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan atau wangkongan kami ya. Ini masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan, yang mana wangkongan atau obrolan kita, mohon obrolan kita nanti berkaitan dengan tema tentang makna kemerdekaan bagi generasi muda. Pak Rohmat nanti akan membersamai kita ya. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu lagu berikut ini. 1, 2, 3, 4.

0: Mengudara dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, kaum Dawu, terima kasih hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perempat RRI Bandung. Memasuki pukul 8:33 menit, seperti tadi sebelumnya kami sampaikan, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini, menyimak obrolan atau wangkongan kami dalam sesi Sampurasun Pasundan. Kali ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini ya. Kemerdekaan itu bukan sekedar terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita mengisi kebebasan dengan karya, prestasi, dan mungkin kontribusi nyata bagi bangsa. Lalu nih, bagaimana nih generasi muda memaknai kemerdekaan di tengah tantangan zaman yang terus berubah ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, nah telah hadir bersama kami, bersama kita, ini narasumber yang sudah tidak asing lagi kalau untuk di RRI, dan pendengar pun sampai sudah mengenalnya, satu sosok yang luar biasa ini. Ini Bapak Suprihat ya, mengajak kita melihat kembali arti kemerdekaan dari perspektif generasi muda. Yuk kita sapa saja langsung. Halo, assalamualaikum sampurasun Bapak.
1: Rampes, waalaikumsalam Teh Nia, kaum dangu sadayana.
0: Rejeng enjing, merdeka. Wah, kedah merdeka lagi, kedah ya mangga gorowoknya. Pak Suprihat, ya, Pak Suprihat apa Pak Rahmat yang saya manggilnya, Pak?
1: Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat aja ya. Ya lebih familiar Pak Rahmat. Kalau dengar Pak Rahmat ini dilihat dari pendengar itu ratingnya langsung naik nih kalau udah suara Pak Rahmat yang menjadi narasumber di RRI ini ya. Baik Pak Rahmat, kegiatan biasa upacara dulu Pak.
1: Upacara di tingkat RT. Okay. Karena di tingkat dinas, di sekolah sepertinya belum ada regulasi dari kemarin.
0: Okay.
1: Yang turun tentang keharusan upacara di sekolah.
0: Okay.
1: Nah, kadang-kadang ada perwakilan sekolah yang ikut upacara di tingkat kecamatan.
0: Betul-betul. Baik. Pak, kalau dulu kemerdekaan teh identik dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Berat pisan bagelamanya.
1: Betul,
0: maknanya bisa berbeda bagi generasi muda saat ini mah ya Pak Rahmat ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut Pak Rahmat nih sebenarnya apa makna kemerdekaan yang paling relevan itu bagi generasi muda Indonesia di era sekarang atau Pak Rahmat?
1: Iya, kalau kita merujuk kepada tema HUT ke-81 Republik Indonesia sekarang itu kan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya.
0: Betul.
1: Nah, makna dari tema ini sebetulnya bisa diselaraskan dengan eksistensi atau keberadaan para pemuda itu sendiri. Di mana berdaulat itu ya para pemuda harus sudah mulai mencanangkan dirinya sebagai bagian yang siap untuk bersaing di tataran global. Karena semakin ke depan, jujur saja tantangan hidup sebagai pribadi dan hidup bernegara itu tidak mudah teh. Mengingat persaingan semakin tinggi, kemudian keterbatasan sumber daya alam, kemudian masyarakat pengisi dunianya semakin banyak, akan hadir ketidakseimbangan. Sehingga kalau para pemuda tadi pagi aja baca misalkan di headline news bagaimana Cina sudah mengaktivasi sebuah robot humanoid yang akan menggantikan posisi manusia. Begitu. Jadi bisa kebayang teh, tidak mudahnya menjadi masyarakat dunia pada saatnya nanti. Oleh karena itu para pemuda harus bersiap-siap diri dalam rangka melakukan sebuah evaluasi untuk mengisi persaingan di tataran global.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi terdaulatnya seperti itu.
0: Baik. Berarti ini bisa dikatakan tantangan untuk para pemuda ya.
1: Oh jelas, teh. Karena suka atau tidak suka kan di 2045 itu kita memiliki bonus demografi ya dalam tanda petik. Itu merupakan bonus yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Namun manakala bonus demografinya itu tidak memiliki kompetensi dan daya saing yang luar biasa, itu bisa jadi bukan sebagai bonus yang positif tapi bonus yang negatif. Belum lagi kan di kita keterbatasan sumber daya alam semakin hari semakin berkurang ya. Bagaimana eksploitasi sumber daya alam, bahkan punten-punten mungkin sudah diijonkan kepada negara lain ya dalam arti kata.
0: Diijonkan ta. Aduh, parah banget, luar biasa.
1: Baik. Katanya seperti itu teh. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sebetulnya sudah dikelola oleh negara-negara lain. Kita hanya kebagian berapa persen kan dari hasil eksplorasi itu teh.
0: Tapi itu sumber daya yang diijonkan itu memang sangat begitu susah ya sampai saat ini untuk kita merdeka, untuk bisa dikelola sama pribumi atau sama kita, Pak Rahmat, menurut Pak Rahmat.
1: Iya, yang pertama kan dari awal kan idenya harus muncul keberpihakan pemerintah. Dalam arti kata bahwa kita punya sumber daya alam nih. Ya kalau ada sumber daya alam itu harus diselaraskan dengan sumber daya manusia.
0: Benar.
1: Artinya pemerintah itu dari awal harus mencetak generasi yang siap untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, kan pada saat dekade kebelakang kan hal itu tidak terjadi. Jadi pemerintah kita lebih memilih ini ada sumber daya alam, negara mana nih yang mau mengelolanya. Kita tinggal bagi hasil aja. Sehingga masyarakat kita termasuk generasi muda pada waktu kurun waktu tertentu itu tidak bisa menjadi bagian dari eksplorasi sumber daya alam itu sendiri teh. Dan ini berlaku ya untuk semua sumber daya alam yang ada di kita. Sehingga pada gilirannya mungkin saja kita memiliki banyak sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolah sumber daya alam itu. Namun ternyata sumber daya alam itu sudah menjadi bagian pengolahan yang pengelolanya sendiri bukan bangsa kita.
0: Jadi
1: penonton kita.
0: Berarti bisa dikatakan juga berkaitan dengan sumber daya alam ini bisa dikatakan tidak adil berkaitan dengan tema kemerdekaan hari ini, ada adil kan? Bisa dikatakan seperti itu juga dong, Pak Rahmat ya.
1: Ya, bisa seperti itu.
0: Karena tidak adil untuk para pemuda saat ini tidak diberi kepercayaan gitu, Pak Rahmat.
1: Iya. Paling tidak sebetulnya ya pemerintah pastilah membuka keran misalkan untuk eksistensi para pemuda yang punya potensi. Namun keran itu kan tentunya harus didiskusikan dengan pihak pengelola sumber daya alam itu. Termasuk misalkan pengelolanya perusahaan yang dari luar kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya tidak semua masyarakat kita termasuk pemuda yang punya potensi itu bisa mengakses berbagai macam kesempatan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam itu. Ya, saya sangat sepakat kalau bicara tentang keadilan itu emang tidak masuk kerana adil sebetulnya. Kenapa? Karena idealnya setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan amanat undang-undangnya seperti itu. Amanat undang-undangnya. Nah, kalau sekarang misalkan sumber daya alamnya dikelola oleh perusahaan asing, kemudian sudah ada MOU dan itu harus disepakati, kalau kita melanggar mungkin bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi Internasional. Kan agak ribet seperti itu. Artinya pemerintah sebetulnya ya kalau bicara mau menegakkan nilai-nilai keadilan, sebetulnya pemerintah sudah harus bisa membuat seed plan 5, 10, 15 tahun yang akan datang ini seperti apa. Kan idealnya seperti itu. Namun lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa emang dari dekade sebelum-sebelumnya juga emang kita sudah tidak siap untuk memetakan bagaimana potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kita. Punten teh, coba kalau bicara tentang sumber daya alam, apa yang tidak ada di Indonesia?
0: Nyampak
1: semua
0: ya.
1: Ada.
0: Iya. Baik, tadi disampaikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lebih dipercayakan kepada orang asing dan sebagainya. Apakah sebetulnya di kita juga sumber daya manusianya kurang ya untuk bisa memahami hal tersebut, Pak Rahmat? Atau sebetulnya ada, cuman tidak ada kesempatan gitu?
1: Coba aja ditelisik, kalau sekarang kan nggak sulit ya teh, tinggal dicari aja lah di Google bagaimana masyarakat kita atau pemuda-pemuda kita yang justru dimanfaatkan dan justru diberikan peluang untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan besar dunia.
0: Di luar dunia.
1: Misalkan, iya kan kayak begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau tidak salah dengar, saya di Singapura aja sebetulnya itu kebanyakan yang mengelola perusahaan-perusahaan itu diantaranya orang-orang kita.
0: Orang Indonesia ya.
1: Iya, artinya apa? Artinya secara kompetensi kita sebetulnya punya daya saing dengan pihak-pihak luar. Cuman yang jadi masalah tadi, bagaimana pemerintah memberikan kesempatan dalam tanda petik, memberikan ruang keadilan bagi para pemuda yang betul-betul punya potensi.
0: Nah,
1: kan seperti itu.
0: Iya, ya. Kalau misalnya memang betul-betul dirasa adil menurut pemahaman kita, pasti masyarakat makmur ya, Pak Ruhimat.
1: Iya, itu satu paket.
0: Ya,
1: jadi kalau
0: ya.
1: Adilnya ada, ya. Makmurnya akan mengikuti.
0: Betul.
1: Jadi harus dari adil dulu, Teh. Makmur, enggak makmur dulu baru adil. Karena kemakmuran itu dihasilkan dari sebuah konsep keadilan, kan seperti itu, Teh.
0: Baik. Nah, jadilah ini berkaitan sekali. Ini kalau misalnya memang sekarang ini kan tadi disampaikan tema ya, tema kemerdekaan sekarang Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ngaruntuy gitu ya. Nah, kalau misalnya memang diberi kesempatan dan dengan adil, pasti orang teh makmur dan tidak ada mungkin ya untuk pemuda atau generasi muda yang memang mempunyai potensi yang keren gitu, Pak ya. Mungkin tidak usah bekerja ke luar negeri ya, Pak Rahmat. Indonesia Indonesia lebih maju mungkin begitu ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Aneh teh kalau kita berorientasi ya kayak pemerintah kan ada pejabat yang bilang ya silahkan aja misalkan bekerja di luar negeri dan sebagainya. Aneh teh, sangat aneh dan itu sebetulnya sangat tidak logis. Kenapa saya mengatakan sangat tidak logis? Lowong perusahaan-perusahaan asing mencari uangnya di kita, masa kita harus mencari uangnya di luar negeri? Kan seperti itu teh. Kan itu fakta, itu tidak bisa terbantahkan.
0: Iya. Baik. Pak Rahmat, kita membuka pertanyaan untuk kaum dangu ya.
1: Siap.
0: Udah ada masuk nih. Pak Rahmat katanya, apakah meraih prestasi dan membawa nama baik Indonesia dapat disebut sebagai salah satu bentuk perjuangan generasi muda enggak? Ini sepertinya anaknya pernah, ini salah satu orang tua dari Ganjar. Jadi anaknya itu sebagai juara pernah mendapatkan medali emas 7 ya. Pencak tarung katanya gitu. Gimana menurut Pak Rahmat?
1: Ya, menjadi generasi yang bisa dibanggakan oleh diri sendiri dan negara tentunya tidak harus serta-merta melalui kecerdasan dan karya-karya yang luar biasa. Setiap orang punya potensi yang berbeda dan setiap orang bisa memaksimalkan potensi yang berbeda itu untuk mengharumkan nama bangsa kita. Nah, tinggal sebagaimana pemerintah mengapresiasi orang-orang yang selama ini sebetulnya sudah punya eksistensi, punya kontribusi dalam rangka mengharumkan nama baik dirinya termasuk nama baik negaranya begitu. Dan sangat miris ya, kayak beberapa bulan yang lalu ada atlet panjat tebing kita yang menjuari tingkat dunia bahkan tidak pernah disambut pada saat pulang ke negaranya. Itu kan ironi.
0: Ngeri saya dengernya, ngeri Pak Rahmat, saya dengernya ngeri, ini ngeri ya Allah.
1: Itu ngeri kan ya.
0: Ngeri Pak Rahmat, ngeri.
1: Susah payah menjuarai sebuah lomba panjat tebing ya. Ya panjat tebing lah anggap aja ya itu ya. Tingkat internasional bayangkan. Dan pada saat dia kembali ke negaranya, dia mengharumkan negaranya, tidak ada satupun bagian dari Kementerian Pemuda Olahraga yang menyambutnya. Bisa dibayangkan itu. Nah, itu sebetulnya kalau
0: ngeri
1: dia
0: ini
1: mau pindah, pasti banyak negara yang mau
0: menyambut mau ya.
1: Jadi itulah pemerintah juga punya PR besar bagaimana pemerintah menghadirkan apresiasi terhadap orang-orang yang sudah memiliki potensi bahkan lebih jauh lagi mengharumkan pribadi kemudian daerah bahkan negaranya. Seperti yang tadi saya Tehnia sampaikan, ini kan ada atlet silat ya. Pernah 7 kali
0: medali emas.
1: Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Sejauh apa pemerintah kota, kabupaten, provinsi mengapresiasi orang yang berprestasi seperti
0: ini?
1: Jadi jangan sampai gini teh, pada satu sisi pemuda itu semangat, ya, ingin meraih prestasi. Namun pada saat setelah meraih prestasi, tidak pernah ada yang
0: apresiasi.
1: Memperhatikan seperti apapun. Nah, itu kan seperti itu.
0: Apresiasi itu tidak hanya dalam bentuk uang saja ya, Pak Rahmat, ya, karena konotasinya kan ke sana gitu ya. Mungkin apresiasi dalam bentuk ya tadi menyambut atau mungkin diraih ya, gitu ya, Pak Rahmat ya. Ya, syukur-syukur alhamdulillah mempunyai plusnya yaitu ya perhatian dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Begitu ya Pak Rahmat ya. Baik, banyak bentuk lah ya Pak untuk mengapresiasi para pemuda yang berprestasi ya Pak Rahmat ya.
1: Jelas.
0: Ya, baik. Baik.
1: Tapi nggak tahu mungkin pemerintah berpikirnya apresiasi itu dalam bentuk materi saja teh. Mungkin kepikirannya gitu. Sementara pada saat ini kan efisiensi.
0: Aduh. Padahal tidak harus seperti itu juga mungkin ya Pak Rahmat, tapi perlu rangkulan. Betul ya? Perlu rangkulan dari pemerintah begitu, apakah diberitakan dan sebagainya. Baik, nah itu tanggapan dari Pak Rahmat ya untuk Pak Ganjar. Berikutnya ini tentang Pak Rahmat, kebiasaan sederhana apa yang bisa mulai dilakukan anak muda sejak hari ini sebagai bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Ini hadir dari Agus Cigondewah.
1: Ya, yang pertama kenali diri kita, bagi pemuda ya atau bagi remaja, kenali diri kita. Diri kita itu siapa? Kemudian potensi apa yang ada pada diri kita? Nah, yang tadi hubungannya, oh saya potensinya di olahraga, ya maksimalkan di potensi itu. Oh saya potensinya misalkan di numerasi atau di literasi, ya silakan aja. Jadi potensikan atau gali potensi yang ada pada diri kita. Kemudian setelah itu sumbangsihkan potensi apa yang ada pada diri kita untuk kebaikan diri kita dan untuk kebaikan bangsa dan negara. Kayak yang tadi misalkan saya punya potensi di silat, ya udah saya ikut lomba dan sebagainya, sampai misalkan kita tidak pernah lelah letih untuk berusaha, untuk berlatih sampai mencapai sebuah titik tujuan begitu ya. Nah, pada akhirnya misalkan bisa menjuari sebuah lomba tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, kan seperti itu. Jadi isilah segala sesuatu perjalanan waktu yang membersamai kita dengan apa yang kita bisa baktikan buat diri kita, bangsa dan negara. Seperti itu, Teh.
0: Nah, tuh langsung ngetik lagi. Terima kasih, Pak Rahmat. Oke, ini sebagai penyemangat ya. Baik, mungkin yang terakhir satu lagi ini berkaitan dengan pendidikan nih, Pak Rahmat, kan ini generasi muda juga. Ya. Apakah sekarang pendidikan sudah merdeka, Pak?
1: Ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau merdeka tidak merdeka itu kan tergantung dari orang-orang yang memaknai ya. Pada saat saya lihat di media sosial ternyata dikatakan mereka gimana Cina guru administrasi geloba Cina. Jadi belum merdeka nah gitu. Jadi tergantung dari sudut pandang. Tapi yang jelas kalau saya bicara bahwa suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa pendidikan pelayanannya semakin kesini alhamdulillah semakin bagus begitu ya. Sehingga mungkin ada beberapa yang terlewat oleh pemerintah, tidak tersentuh dalam rangka perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan saja pemerintah kota kabupaten lebih proaktif. Jadi jangan sampai jangan sampai viral dulu kayak yang di mana ya itu ya. Jadi makan MBG kemudian lokasi sekolahnya jelek, kan itu kontradiksi begitu. Jadi ada uang yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, tapi dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi secara nyata saya harus mengakui bahwa semakin sini pelayanan pendidikan itu semakin bagus. Cuman yang jadi masalah bagaimana para murid atau para peserta didik itu bisa menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas dirinya. Jadi sebaik apapun infrastruktur yang ada, sebaik apapun daya dukung sarana prasarana yang ada di sekolah, itu tidak akan menjadi berarti manakala para muridnya, para siswanya tidak mau memberdayakan dirinya menjadi sosok yang siap bersaing di tataran global di masa yang akan datang.
0: Baik. Karena bisa dikatakan ini melalui pendidikan ini pun dapat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan ya Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini ya, Pak Rahmat ya. Walaupun, nomor satu.
1: Walaupun pernyataan presiden kan seperti itu bahwa orang pintar ntar cerdas itu tidak dihasilkan dari sekolah kan.
0: Aduh paling dinya silent dulu sekadai Pak Rahmat, jangan dulu berapi-api. Oke, Pak Rahma, sepertinya kita harus yang terakhir mungkin, Pak.
1: Siap.
0: Mangga, kalau ini jadi panjang nanti. Mangga, Pak. Bahaya nih. Mangga, ya. Pak Rahma, silakan dipamungkasungin, silakan.
1: Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 buat negaraku yang tidak pernah letih untuk menerima setiap warganya. Baik yang itu benar-benar tulus untuk mencintai bumi pertiwinya ataupun yang ada modusnya begitu. Yang kedua, marilah kita khususnya para generasi muda, para pemuda atau para pelajar untuk mengisi setiap perjalanan hidup kita semua dengan memaksimalkan potensi yang ingin kita raih untuk masa depan. Artinya, sekali lagi, karena salah satu bidang, salah satu ruang dalam mereka meningkatkan kapasitas itu adalah sekolah, maka setiap para pemuda harus mengisinya, perjalanan sekolahnya dengan sebaik-baiknya begitu. Ingat, semakin ke depan persaingan itu bukan semakin mudah, dinamika kehidupan zaman itu akan semakin sulit dengan segala macam keterbatasannya. Oleh karena itu, tentunya siapapun hanya akan bisa menjadi pemenang manakala dia sudah siap membersamai dirinya dengan berbagai macam potensi dan kompetensi yang harus dimilikinya. Selamat ulang tahun untuk negaraku, ya, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amin.
0: Baik, amin. Hatur nuhun, Pak Rahmat, sehat selalu, siap. Pak. Terima kasih. Siap, selamat melaksanakan kembali kegiatannya, Pak Rahmat, di hari Senin ini. Baik, assalamualaikum. Mangga. Baik, kaum dangu, demikian tadi tentunya obrolan kami bersama Pak Rahmat. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga semangat kemerdekaan tentunya terus kita wujudkan melalui persatuan, karya, dan kontribusi nyata untuk negeri. Terima kasih untuk pendengar yang telah menyimak, dan tentunya kepada Pak Rahmat juga, yang mana tentunya ini memberikan satu wawasan yang luar biasa ya untuk kita, yang telah di-share dalam acara Sampur Rasun Pasundan pagi hari ini. Terima kasih. Sampurasun Pasundan akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih kamu tanggung, Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Merompat Suara Bandung. Kita lanjut lagi kamu tanggung ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Merompat Suara Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
2: Halo.
1: Apa kabarnya, Kang?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
2: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
1: Iya, betul.
2: Kebetulan kegiatan saya saat ini selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
1: Oh, mahasiswa di mana?
2: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
1: Oh, oke.
2: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja, nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menenteramkan keresahan anak muda itu sendiri.
1: Di antara keresahan-keresahan yang ada, apa nih yang disampaikan sama beliau tuh?
2: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
1: Termasuk dalam hal musik ya.
2: Betul, Pak.
1: Ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
2: Saya kan terjun ke sini sebenarnya

0: sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
1: Awalnya
0: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir, saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
1: Waduh. Ya. Jadi jago di situ ya, Kang Rudi ya.
0: Ya, sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
1: Gitu. Jadi dari situ lo dikembangkan.
0: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru.
1: Sejak kapan itu, Kang Rudi ini?
0: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
1: Betul.
0: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perempat Bandung
1: yang sudah mengundang
0: saya. Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis Pak.
1: Jadi tanpa saya, biaya sama
0: tanpa
1: sekali
0: biaya. Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya Pak, yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri, supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juk, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
1: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juk dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
0: Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan, lebih ke misalnya media baru gitu,
1: media baru,
0: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa diantaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji.
1: Saya
0: meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
1: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
0: Langsung ter-upload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
1: Jadi
0: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi.
1: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
0: Musik ID.
1: Karena di otomatis begitu ya.
0: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri, itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
1: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudi aja, berarti ada tim gitu ya?
0: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
1: Jadi
0: dengan saya dua orang gitu.
1: Jadi dua orang hanya
0: ya.
1: Dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan keuntungan
0: material.
1: Secara material begitu, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudi? Kan ini gratis gitu ya.
0: Iya. Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan, jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya Pak, jadi tidak 100% masuk ke apa namanya ke
1: platform lain ya,
0: enggak, maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut jadi ada ada bagian
1: pembagian kita, pembagian gitu juga, berarti artinya ada pembagian setelah itu ya.
0: Untuk manajemennya dan lain
1: Nah ini boleh disampaikan nih Kang Rudi, jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya, media-media seperti ini ya, termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
0: Betul.
1: Tidak dipublikasikan, artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat, lantas apa begitu ya.
0: Tidak diprofesionalitaskan gitu ya.
1: Betul, hanya untuk pribadi begitu. Tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri, ya sudah gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya, bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
0: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya Pak, karena seperti yang saya mengalami juga. Jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya terutama, itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak, yang orang-orang senior gitu ya Pak ya.
1: Terbatas yang, begitu ya.
0: Terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi
1: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
0: dunia masyarakat,
1: dunia musik misalkan ya.
0: Terutama itu betul
1: dianggap newbie gitu ya. Pasti ada batasan.
0: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu. Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
1: Karyanya
0: diketahui oleh orang banyak, ya dimunculkan betul. Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu. Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya ya Pak ya, pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
1: Jadi itu saya di mana dong?
0: Belik Musik.
1: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
0: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
1: Memiliki
0: cabangnya juga di Indonesia, dan saya memiliki yang tadi gitu, saya jadi bermitra dengan mereka.
1: Gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya?
0: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau saya musiknya cuma sebatas lokal saja.
1: Areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya?
0: Tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan bukan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru tidak belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
1: 8 di antaranya siapa saja itu?
0: 8 di antaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauji. Itu sudah saya
1: Syair,
0: sudah
1: jadi saya lagu tuliskan, itu ya.
0: Dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu Dodi Ahmad Fauzi, yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauzi. Jadi Dodi Ahmad Fauzi itu salah satu artis yang yang masuk di label saya, itu sama Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya.
1: Arif Senjaya,
0: tokoh bahasa dan sastra Indonesia.
1: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
0: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
1: Oh, beliau-beliau juga ya. Sama.
0: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti.
1: Aduh,
0: itu
1: unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini apa yang namanya, luar biasa nih hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Kemudian sejauh apa nih Kang akan mensosialisasikan ini ya, musik digital ini ya.
0: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
1: kurang lebih satu tahun lah ya,
0: kurang lebih satu tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya, itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
1: Baik. Nih sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, enggak apa-apa yang pertanyaannya. Ya, sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudi sendiri jadi membuat ini?
0: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu kalau bayangan saya gitu, pandangan saya kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu kita misalnya kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
1: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dan apa saran dari Kang Rudi sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya?
0: Masih ragu ya. Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
1: Betul.
0: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
1: nanti? Kesitu dulu jadi mikirnya.
0: Overthinking. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya gitu. Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul gitu, muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu, ya jangan ragu sih Pak gitu.
1: Baik. Yeah. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
0: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas,
1: berbeda-beda bisa.
0: Bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
1: Lagu
0: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela, Pak.
1: Akapela, soloist gitu, vokal gitu ya.
0: Vokal only ya.
1: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
0: Sudah.
1: Okay.
0: Itu diantaranya dari Pak Arif Senjaya.
1: Oh. Tadi, ya. Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya?
0: Iya.
1: Ragam genre gitu yang ditawarkan
0: dari
1: Pak Arif.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik, jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu, Pak.
1: Baik. Nih, ya. Kang Rudi, kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi ya bisa.
0: Medianya. Media Suara Musik ID itu.
1: Betul.
0: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
1: Iya.
0: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
1: Baik.
0: Hanya sebatas chat gitu, Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti pengiriman file dan lainnya.
1: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
0: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu.
1: Baik.
0: Nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya, lagu itu kira-kira akan di bagaimanakan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya, Pak, ya, teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya, Pak, ya.
1: Ya, boleh.
0: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belik Musik.
1: Jadi
0: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak, ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belik Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
1: Oke, baik. Tidak ada akses begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang harus ada orang-orang tertentu begitu, seperti Kang Rudi begitu ya.
0: Iya, saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
1: Oke, dan hasil akhirnya nanti ke Belik Musik itu
0: Belik Musik itu yang diproses oleh admin kami, nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Joox, Deezer, dan Apple Music dan lain.
1: Oke, baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana.
0: Betul, ya.
1: Oh, ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
0: prosesnya
1: dari Kang Rudi atau via Joox atau gimana?
0: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya,
1: manajemen
0: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya, Pak, sudah menembus jumlah view tertentu yang dimana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
1: keuntungan
0: atau pendapatan.
1: Yeah.
0: Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak.
1: Oh,
0: jadi
1: pengurusan
0: manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
1: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Yeah. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada yeah. saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudy sendiri?
0: Yeah.
1: Yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya apa ya, transparan gitu.
0: Iya. Yeah. Mm. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak.
1: Iya, dokumen ya, betul.
0: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID, itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
1: Oh, oke, okay. Yeah. Terima dan upload saja. Baik. Yeah. Kak Rudy, nanti kita lanjut lagi. Sudah 30 menit nih obrolan kita tambah terasa. Buat Anda juga nih, kaum dangu yang mau bertanya silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354, atau bisa langsung on air lewat 0227217043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudy Sebagja tentang platform musik ya, berarti ini ya.
0: Iya.
1: Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung.
2: Perompak Suara Budaya Bandung. Salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ini kamu posting apaan sih?
4: Hah? Maksud kamu?
3: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
4: Ah, bukan aku kali itu.
3: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
4: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
3: Hah? Salah kali passwordnya.
4: Bentar-bentar. Enggak kok, bener. Enggak mungkin aku lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
4: Aduh, gimana dong?
5: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
6: Makanan kesukaan Bapak apa?
7: Mie Aceh.
6: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
8: Pempek Palembang, aku suka tuh.
9: Ke Ambon Medan.
10: Keredok Bandung.
11: Bandeng Presto Semarang.
12: Ya deh.
13: Rawon Surabaya.
14: Ayam Betutu Bali.
15: Ayam Taliwang Lombok.
16: Soto Banjar Kalimantan.
17: Coto Makassar.
18: Papeda Papua.
19: Gohu Ikang Maluku.
20: Rendang Padang dong.
21: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Semangat.
4: Semangat baik. Ini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun nih membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya.
5: Iya.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan?
5: Hambatannya itu saya pernah mengalami yeah. Itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan.
4: Oke.
5: Okay. Apa namanya? Melanjutkan kepenasaran. Rasa penasaran saya di dunia musik ini. Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu,
4: yeah.
5: Suara Musik ID yang kami dirikan itu ada yang ada, jadi ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami. Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak. Kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut joinan, paut gitu. Begitu
5: ya.
4: ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Beni.
5: Ya Kang Beni. Kang Beni juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu, menuliskan lagu. Jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut, tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu.
4: Okay.
5: Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Saya kan hanya menerima draft gitu.
4: Yeah.
5: Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak istilahnya tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Iya, seperti misalkan tadi gitu, apakah ada rule baru ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya. Jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya ya Pak ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya. Misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, ada kemungkinan lagu itu memang udah atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin apa ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu Pak. Gitu.
4: Oke. Jadi tidak lolos ya, begitu ya. Oke, baik nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu?
5: Kalau yang selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih Pak. Baik. Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Oke. Kasus itu saja ya.
5: Soal ini. Kesalahpahaman itu.
4: Oke. Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif Pak. Jadi
4: merasa terbantu dukungan, begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan kehadiran kami.
4: Oke. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Oke. Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100 Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya. Oke. Luar biasa nih ya, anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah, sekarang semester 2 Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi S1, malah. Ya. Tapi kerjanya di teknik, teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Itu nggak sulit ya Kang ya, bisa kemana saja gitu arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran Pak.
4: Amran.
5: Iya, Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakangnya
5: itu tadinya beliau itu bekerja sebagai sebagai pegawai di itu, sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Oke. Jadi juga punya pengalaman begitu ya.
5: Punya pengalaman jurnalistik Pak,
4: jurnalistik terutama. Jadi ke sini juga sama ya.
5: Ikut ini sih, ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih Pak gitu.
4: Oke. Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih Pak, naik tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya Pak ya.
4: Gitu.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal
5: tanah
4: Indonesia,
5: air kita
4: gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya kelihatnya atau gimana sih sebenarnya
5: label rekaman yang label rekaman
4: kayak di, Song Music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya label rekaman besar lain maksudnya apa ya itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak 2010 ke belakang. Itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di
4: single,
5: Indonesia itu lebih banyak single ya Pak formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu kan.
4: Oke. Ya. Luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal buat terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu yeah. Untuk tampil.
5: Tampil.
4: Yeah. Jangan yeah. malu begitu yeah. ya. Nih Kang Rudy itu orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Orang Subang.
4: Waduh yeah. mantap. Yeah, sudah masih semester 2. Yeah. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Yeah. Oke. Okay. Baik. Yeah. Kang Rudy tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih. Sudah pukul 9 lebih 45 menit. Yeah. Nah, harapannya sekali lagi. Semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Oh, sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Ya, sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir ke studio Perempat RW Bandung. Ya. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa yang digeluti sekarang tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi baik Kang Dangu obrolan kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiasa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
6: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung.

sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Propat Budaya RR Bandung. Hatur nuhun, hatur nuhun. Dugi kadengat ieu masih kena nyarengan sim kuring Nyai Suara dina pidangan acara gelar Kawi Pasundan. Hayu urang hiburan heula sabadana pangintennya. Tadi ngalaksanakeun upacara bendera di RRI Bandung sadayana instansi pemerintahan pokana mah ngariring upacara nya. Kalebet ayeuna masih lumangsung nyatana pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Jakarta ya. Kaum dangu para kantos teh janten pengibar bendera cobi. Sano kantos janten pengibar bendera atampi janten pasukan upacara. Abi mah kantos nuju SD sareng SMP bagian nyepeng bendera di tengah biasana kitu ya. Mamaan juga salah satu mantan paskibra panginten ya mamaan. Pak Rahmat bener sekali cenah perihal orang luar datang ke kita gondol hasil bumi kita, ambil pulau-pulau kita nih pelan-pelan. Pemuda-pemudi Indonesia pintar-pintar loh. Iya ya, mamaan maaf tadi ini ya tidak dapat, baru dibuka nih ya. Dan tentunya mamah juga bukan menyetujui ya, ngarojong pendapat atau kamandang yang disampaikan oleh narasumber pada saat tadi ya acara Sampurasun Pasundan kaum dangu ya. Baik, sok atuh aya nama urang hiburan weh. Urang hiburan hayu sasarengan sarang sim kuring propat RRI Bandung danget ieu enggak apa-apa. Oh iya mama. Tapi tadi mau wakili ya, sudah dibahas sedikit. Mama masih manco ternyata ya, kirain mama udah op. Baik, mamaan. Nah, merdeka untuk mamaan, bisa hidup sehat ya mah ya. Panjang umur, menikmati hidup, dimudahkan segalanya. Ya mah, betul gak sih? Baik, mama pernah jadi pengibar gak sih mah? Kalau aku mah pernah dulu yaitu jadi yang bagian di tengah megang bendera ya. Dari sejak SD, SMP, SMA. Enggak tuh, SMA masuk ke biasa disuruh drihen Indonesia gitu ya. Tanah airku drihen, itu drihen biasanya. Seperti itu. Baik. Amin, terima kasih. Iya, sama-sama mama sayang. Oke, lagu-lagu nu parantos kadugikeun dangeti alhamdulillah dina warna pop Sunda. Tadi digorolongkeun, diruntuikeun aya lagu Hebrai. Ada lagu Asih Dipulang Sengit, ada kantos tepang saupamin telepat. Urang asa kantos tepang. Kedah nama ayeuna teh kan pangupom Sunda, tapi karena pada libur ya, jadi maaf tidak bisa live ya, kaum dangu maafkan ya. Untuk itu kita berkarokenya tidak live saja ya. Mamaan ada lagu yang mau diminta kah barangkali karaoke pop Sunda. Kantos tepang tadi udah, karaoke pop Sundanya apa ya, lagu apa ya? Bajidor Sohra aja ya. Oke, urang ieu we urang apa namanya teh? Atau kita ini dulu kan tanggal 17 Agustus ya. Kita lagu yang pertemakan lagu 17 Agustus ya. 17 Agustus Nah, 17 Agustus Sunda ya, karena takutnya nanti ada juga yang Indonesia. Nanti kita coba ya, versi Sunda. Cikumaha atuh lagu 17 Agustus versi Sunda. Kayak orang sami-sami simak, namun kami masih menunggu menunggu kebersamaan Anda kaum dangu. Ayo. Iya, bisi bade ngintun salam. Nah, enggak kasadena tapi mau bertukar cerita. Bertukar cerita tentang pengalaman 17 Agustus. Yuk kita hadirkan saja 17 Agustus versi Kacapi Kawi ya. Oke, yuk, Prung.

0: gitu lagu 17 Agustus versi Sunda, penyemangat hari kemerdekaan dinten ieu ya. Mama waktu SMP yang pertama nembang Indonesia Raya bersama rombongan seluruh Jakarta di Istana Merdeka Jakarta, bangga nih. Wah, keren mah. Tahun berapa itu ya? Mama SMP itu coba. Oke, pertama nembang Indonesia Raya, pertama nyanyiin Indonesia Raya ya bersama rombongan seluruh Jakarta di Istana Merdeka. Tidak semua orang bisa tampil di Istana Merdeka, itu hanya orang-orang pilihan loh, Ma. Keren. SMP waktu itu. Cobi abi belum sih? Ya, belum pernah ya. Ya, karena orang-orang pilihan ketika memang kita diundang atau mengisi acara yang berlangsung di Istana Merdeka. Keren, Mama, keren, subhanallah ya. Baik, kaum dangu tentunya masih ada beberapa lagu, masih kena ya sabar lagu nanti acan katiasa kadugikan. Tak acan nu lebet oge nu bede ngiring rumojong bangga di antas pangrojong. Nah, urang dugikan heula panginten pariwara nu baris ngalangkung heula sakadapan.
1: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 4, Suara Budaya Bandung. Gelar Kawih Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.
1: Gelar Kawih Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman. Prung, urang lagu Wangsit Siliwangi kanggo mamah An Manawi masih keneh manco.

0: Aduh, siapa tuh mah? Iya, anakmu yang nyanyi. Nggak percaya, mamahan, itu aku yang nyanyi. Kalau Pak Ilham mah percaya. Kalau Bapak Ilham katanya teh, Teh Nia bagian turun kan bendera. Waktu di SMP begitu, Teh Nia mangga Teh Nia lajeng ke hiburanna di RRI Wilujeng Enjing. Menjelang siang sehat selalu Kang Matenia, hatur nuhun sekali merdeka tetap mereka merdeka Pak Ilham beserta keluarga ya. Oh Pak Ilham bagian nurunkeun meureunnya nurunkeun bendera. Baik. Mamaan sayang, barusan yang nyanyi anakmu mah. Hariringna mani waraas. Iya, anakmu mah ini yang nyanyi, bukan orang lain mah. Halo, Wilujeng siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah.
1: Kurang cece.
0: Kumah abah.
1: Yanaria di Cerengka.
0: Hari gitu.
1: Di Sungapan Kacidau.
0: Selajengna.
1: Indonesia merdeka. Tos 8 hiji tahun.
0: Asik.
1: Cici bulo kacit tepung.
0: Hari gitu.
1: Kacit daun pada loma.
0: Selajengna.
1: Ping 17 Agustus dina tahun 45.
0: Wow, keren. Abah keren.
1: Gitu aja. Kadakal murno tongo.
0: Rikitu.
1: Katisena sukarasa.
0: Selajengna.
1: Mereka anugerah Allah.
0: Nya.
1: Mantena maha kawasa.
0: Wow. Gitu.
1: Kanes gitu mamahan.
0: Naroskeun cenah eta nu nembang teh cenah Teh Nia mohon abdi cing gitu.
1: Teh Nia atuh da juru kawih pinilih mamahan.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Juru kawih pinilih di propat nanya. Aduh, gimana lo? Ayeuna lagu naon ayeuna?
0: Anu mah kantun mungkas bah, aya dua lalaki bah, aya nu mundut.
1: Tah, kita ngiringan abahnya.
0: Siap, bah.
1: Mugi Cece Nia sing sehat walafiat, panjang iswana, serikina, kulawarga soleh-solehanya.
0: Amin atuh, bah.
1: Ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin ya Allah.
1: Mohon kita atur nuhun tawis.
0: Siap abah atuh mun, keren abah si sindirana teweleh.
1: Engke, bah, engke enjing teh sareng neng anu sindirana abah.
0: Nya siap, bah.
1: Bulan Agustusnya.
0: Ayo
1: sarang Kang Roy abah teh eta we Agustus.
0: Abah.
1: Kulan.
0: Iya sahur mamaan sana. Abah ayeuna nembang atuh cenah.
1: Urang nembang atuh abah ayeuna.
0: Cik naon abah bade nembang naon di
1: dunya. Kabanyaran ka Soreang.
0: Nya.
1: Ka Bandung ka Dayeuh Kolot.
0: Kari kitu.
1: Panasaran can ka sorang. Rek nyandung kaburu kolot.
0: Aduh, tos tong nyandung kesepu mah bobo ae.
1: Sangkulileung manuk pii.
0: Selajengna.
1: Miape tong dialaan.
0: Ari kitu.
1: Yang teu boga duit, hape teu aya pulsa.
0: Amboe. Amboe. Mangga siap-siap.
1: Ya mamaan aturunnya.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saur mamah ante cenah eleuh-eleuh teuing cenah kitu nya eleuh-eleuh eta eleuh-eleuh atuh kumaha cenah mamahan eleuh-eleuh eta geus ning HP teh puseun deudeuh dadah teuing lalaki rahetatena biasana kitu nya ari ngawi eta mah ya mah deudeuh teuing HP abdi eueuh pulsana gitu siapa. Ayo kita sampaikan saja lagu dua lelaki mah buat mama. Mamaan dua laki-laki. Pak Ilham semoga masih manco juga ya.

0: Suara Budaya Bandung, saat ini Anda kaum dangu yang tengah atau masih menyimak siaran kami, baik itu melalui AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rbandung.co.id. Kami sampaikan kepada Anda bahwa saatnya Anda untuk menyimak wangkongan atau obrolan Teras UMKM. Yang mana kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan Kang Beni bersama Ibu Julia Jamilah. Ini yang akan diwangkongkan atau diobrolkan berkaitan dengan tuangan buhun resep karuhun. Bagaimana obrolannya, kita simak bersama berikut ini.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Sampurasun, selamat pagi menjelang siang di kaum dangu perompet RRI Bandung, wargi Bandung dan sekitarnya, pokoknya se-Jawa Barat yang saat ini masih setia bersama kami menyimak setiap program acara yang kami suguhkan dari pagi hari tadi tepat pukul 5 hingga saat ini pukul 11 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan obrolan UMKM. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku usaha UMKM seputar pengalamannya dalam usahanya, kemudian juga tentunya ada tips dan yang pasti ada ilmu-ilmu yang bakalan kita dengar gitu ya dari para narasumber kita di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada, kita kenalan langsung saja sama Teh Yulia Jamilah. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kabar baik Teh Yulia?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Teh Yulia ini owner dari Dapur Bunda. Iya, yeah. Anggota UMKM alumni PBA Indonesia juga ya. Betul, Teh ya. Iya. Oke, okay. Nente, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perompat RRI Bandung.
3: Sama-sama.
2: Andi. Ini nampaknya pas banget dengan tema di pagi hari ini, tuangan buhun resep karuhun. Ini waktunya. Naon ya, mohon. Waktunya istirahat makan nih Teh. Oh, jadi kita ngobrolin makanan ya.
3: Iya, siap Kang Ben.
2: Baik, ini sudah barang tentu Teteh usahanya di bidang kuliner ya Teh.
3: Betul, iya Kang Ben.
2: Alhamdulillah. Mulai kapan Teh Yulia?
3: Mulainya sih mulai pandemi ya Kang Ben ya, tahun berapa?
2: Oh, sejak
3: tuh?
2: Pandemi ya.
3: 2020 ya.
2: Kurang lebih sekitar 2020-2021 ya.
3: Betul,
2: 19
3: iya.
2: 2021.
3: Iya, dari 19 ya.
2: Jadi sudah berjalan lumayan dari waktu

0: Baik.
1: Kebetulan saya juga karena memang ini guru-guru juga akhirnya cari murid sendiri, mereka banyaknya private. Nah, baru kepikiran kira-kira apa sih gitu ya yang bisa ngelanjutin gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, kepikiran kuliner, kalau kuliner kan nggak pernah mati sebetulnya. Tapi saya memang tipikal yang bukan kuliner yang kekinian sih mungkin ya gitu. Jadi yang kekinian banyak banget gitu. Kebetulan memang keluarga sih bikin, dari dulu memang suka bikin peuyeum gitu.
0: Peuyeum.
1: Peuyeum kami itu peuyeumnya khas gitu. Jadi dari dulu memang makanan khas keluarga kalau lebaran peuyeum. Hanya untuk di Bandung sendiri saya susah nyarinya untuk peuyeum yang endolita banget gitu kan gitu. Kalau misalnya ini suka gagal lah gitu, rasanya nggak pas. Jadi kemarin tuh sempat kita mikir gimana caranya, kira-kira kalau usaha puyem gimana ya gitu. Kebetulan alhamdulillah kita punya resep keluarga, kita coba, saya coba gitu. Alhamdulillah banyak yang suka. Gitu.
0: Peuyeum ketan hitamnya,
1: peuyeum
0: ya.
1: Peuyeum ketan hitam betul.
0: Wah, ini agak susah nih buatnya. Di rumah juga kadang-kadang suka gagal nih istri kalau bikin ini, karena memang
1: suka bikin juga.
0: Iya, nyobain bikin gitu, pengen bikin. Ini dari apa namanya, dari keinginan tahuan aja sendiri begitu ya. Jadi nggak ada yang ngajarin juga sih sebenarnya. Cuma memang sulit juga ya teh. Apalagi kalau katanya ada istilahnya kan, kalau bikin peuyeum itu juga memang ada step-stepnya begitu.
1: Betul,
0: harus
1: iya.
0: Benar begitu.
1: Betul,
0: ya
1: iya.
0: Apalagi kalau hubungannya dengan warisan karuhun nih. Leluhur ya, maksudnya dari orang-orang tua kita dulu. Karena ini diajarkan dulu ya teh.
1: Iya, jadi memang kalau saya pribadi dulu sih nggak terlalu tertarik gitu.
0: Baik.
1: Kan bikinnya karena taunya makan aja kan gitu ya. Saat orang tua mau bikin juga banyak apa sih syaratnya, misalnya udah ya jangan ganggu nih mama mau bikin gitu ya.
0: Betul,
1: gini,
0: betul.
1: Ya udah gitu, nggak gimana.
0: Okay.
1: Pas kemarin mau apa, kita rencana mau bikin, mau nggak mau kita harus tahu ya Kang Ben ya,
0: seperti apa buatnya.
1: Betul. Gitu kan. Awalnya mungkin yang bikin tetap orang tua.
0: Yeah.
1: Saya coba jual, alhamdulillah banyak yang suka. Mau nggak mau saya harus belajar.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Dan alhamdulillah ilmunya dari karun diturunin.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya coba gitu dengan ini yang baru yang dulu kan mungkin Kang Ben tahu kalau misalnya bikin peuyeum tuh syarat ketentuan berlaku ya buat orang tua kita ya gitu.
0: Ada apa ya, stepnya yang lumayan juga ya, maksudnya harus harus langkah-langkahnya
1: harus bersih,
0: harus bersih.
1: Betul, memang itu harus, betul harus bersih gitu. Cuman kalau dulu kan harus mandi dulu, mandi apa kalau dulu kan
0: gitu,
1: begitu.
0: Ya.
1: Tapi untuk sekarang sih memang bukan itu mungkin yang dipesankan oleh mereka tuh, bukan mandi besar biar bersih, enggak. Jadi kalau kita mau buat sesuatu tuh ya harus bersih, higienitasnya
0: harus higienis, betul.
1: Bukan karena mandi besar dan sebagainya.
0: SOP-nya gitu. Sepuh-sepuh dulu lah ya,
1: betul.
0: Supaya nggak terlalu banyak pertanyaan ya, sudah ya, harus seperti
1: ya,
0: itu.
1: Gitu, kalau enggak nanti mual amis gitu
0: mual
1: kan dan
0: amis,
1: lain sebagainya
0: ya.
1: Gitu.
0: Apalagi kalau kadang ini bisa dibilang juga katanya pamali, katanya kalau misalnya bikin apa namanya peuyeum enggak boleh dilangkahin.
1: Betul, katanya iya. Enggak boleh, pokoknya harus di ruangannya benar tersendiri, misalnya
0: tersendiri.
1: Orang-orang yang memang udah niatnya
0: baik.
1: Mau buat.
0: Mm-mm.
1: Ya itu aja, enggak boleh ada
0: okay.
1: yang lain gitu.
0: Baik, jadi dapur khusus ya teh, khusus buat bikin peuyeum.
1: Sebetulnya kami dapurnya dapur biasa aja gitu kan. Cuman memang salah satu menu kami adalah peuyeum, menu
0: tidak ada yang
1: kami.
0: Berbeda gitu
1: tidak,
0: dengan enggak, dapur-dapur biasa.
1: Enggak, sama aja. Cuman mungkin memang kalau untuk peuyeum, pembuatan peuyeum tuh fokusnya di air bersih. Kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
0: bersih.
1: Dan harus banyak juga. Itu aja sih yang paling, menurut saya yang paling utama untuk pembuatan peuyeum kami itu stok air bersihnya harus benar-benar bersih, bukan hanya sekedar ya gimana ya.
0: Okay.
1: Itu insya Allah membantu untuk hasil peuyeum yang bagus.
0: Baik, gitu. Yang dimaksud air bersihnya harus seperti apa nih teh? Yang dibilang orang tua biasanya.
1: Ya kalau misalnya air bersih
0: yang tidak keruh gitu
1: terkena,
0: atau gimana?
1: Jangan yang terkena apa gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Kan sebagian tempat kadang-kadang si kondisi airnya kurang bagus gitu ya misalkan. Atau ada kriteria tertentu gimana?
1: Enggak sih, kalau di air di rumah juga memang asal jangan yang sudah terkena apa misalnya.
0: Oh,
1: kan betul-betul
0: baik.
1: Dari kerannya sudah
0: langsung
1: ini,
0: ngocor
1: ya,
0: gitu ya.
1: Kalau saya sih memang yang paling seru tuh kalau bikin peuyeum di kampung gitu ya. Airnya kan dari air gunung tuh.
0: Oh,
1: itu
0: betul.
1: Kan banyak banget dan itu bersih banget.
0: Sudah
1: itu,
0: bareng tentunya.
1: Kalau kita nyuci ketan sebanyak apapun enak banget, seru gitu.
0: Okay.
1: Lihat bibi-bibi yang nyucinya, bibi kami gitu ya, orang tua gitu. Oh, jadi si airnya tetap awas ya, enggak boleh tekeng nyandak nuti ditu cainah, nuti dia kedati dia. Dan iya, seru banget gitu. Jadi si air bersih itu faktor utama gitu kalau buat pembuatan peuyeum.
0: Jadi sekaligus juga teteh ini flashback ya teh ke masa lalu, gimana orang tua dulu bikinnya ya teh. Dengan kondisi di lembur
1: betul,
0: gitu ya teh ya, dengan cair ngegelontor sumber air yang situ, banyak
1: betul,
0: juga
1: betul,
0: ya gitu.
1: Betul, iya gitu kan dulu kalau

0: bikin ini air, kemudian kedah aya cengek, kedah aya gula supados peuyeumna amis gitu.
1: Oh,
0: kan
1: gitu.
0: Dulu sih iya yang saya tahu ya.
1: Nah, kan rata-rata kalau peuyeum itu segar manis gitu ya. Tapi kenapa harus ada cengek? Ini kenapa nih penggunaan?
0: Jadi pada, apa sih ada rasa apa ya? Kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu lah. Jadi mau amis gitu. Tuh amis amat gitu, bikin kita ium gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, garam, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
1: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
0: Betul,
1: ketan hitam
0: dan ragi yang paling utama.
1: Ragi itu saja
0: itu
1: sebenarnya
0: saja.
1: Simple banget ya, padahal nggak semudah yang kita bayangkan. tapi teknik pengolahannya yang berbeda mungkin dari Karuhun dulu ke Teteh, yang menjadi ciri khas begitu sehingga ini peuyeum ketan Teteh ini, ketan hitam Teteh ini punya keunikan tersendiri atau gimana?
0: Kalau kami masih tetap siap
1: sama ya, saja ya
0: cara pembuatannya. Cuman kalau dulu tuh yang saya tahu tuh yang di kampung ya, gitu. Kebetulan kampung saya di Cililin gitu ya. Itu pakainya kalau pasien kan memang banyak. Kalau udah ini di sepanang nganggo suluh. Terangnya, kayu bakar gitu,
1: kayu
0: kan
1: bakar.
0: Karena silangsangnya juga gede gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Nah itu dulu lebih oke sih kalau pakai itu sebetulnya.
1: Kalau sekarang masih diterapkan di Teteh?
0: Gitu? Enggak, kalau di rumah pakai kompor gas saja.
1: Kompor gas saja ya.
0: Sudah cukup sebetulnya, karena misalnya kalau bikinnya nggak terlalu banyak juga bisa. Gitu.
1: Tapi dari segi rasa gimana? Apa ada perbedaan dengan sulu ya dulu ya gitu ya, dengan tradisional dengan saat ini pakai gas?
0: Insya Allah sama sih kalau
1: sama
0: saya
1: saja, ya.
0: Yang keluarga kami yang dapur bunda ini sama sih dengan yang dulu saya coba compare ya. Cuman mungkin kalau yang dulu kita ngerasa lebih gimana tuh, karena lebih heroik gitu ya. Wah, ada suluh yang gitu,
1: effortnya lebih banyak.
0: Pokoknya langsungnya gede banget gitu. Sekarang juga kita ada langsungnya misalnya yang besar kalau memang kebetulan ordernya banyak. Cuman berarti si jarak kompornya aja kita iniin supaya enggak terlalu dekat dan lain sebagainya.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Nah, itu juga yang harus dijaga ya.
0: Betul, iya.
1: Jadi salah satu triknya gitu ya.
0: Betul,
1: dalam cara membuat peuyeum.
0: Iya.
1: Baik. Namanya peuyeum apa? Peuyeum bunda juga atau gimana?
0: Si hitam manis kareueut.
1: Si hitam manis kareueut.
0: Si hitam manis.
1: Wah, kareueut. Dari namanya saja sudah ini yang ngiler, bikin ngiler.
0: Pokoknya kareueut deh.
1: Kareueut manis banget ya.
0: Semanis kamu katanya, kata orang sih.
1: Baik. Nah, jadi ini sudah berjalan dari pandemi ya saat itu ya. 2020 saat ini berarti udah mau masuk ke 5 tahun.
0: Tahun
1: kelima ya Teh. Oke. Nah, bagaimana nih perkembangannya dilihat dari dulu sampai dengan sekarang, tentunya ada perkembangan ya Teh ya.
0: Iya.
1: Dari sisi order misalkan atau mungkin sarana prasarana atau gimana?
0: Oke. Kalau untuk peuyeum sih ya alhamdulillah sih kalau order dan pelanggan masih tetap sangat setia di kami gitu ya. Cuman memang karena mungkin saya marketingnya kurang ini ya, enggak seperti orang kekinian gitu ya. Jadi tetap dari mulut ke mulut aja. Saya belum punya marketing yang bagaimana gitu. Alhamdulillah dari mulut ke mulut pun kami memang selalu setiap walaupun misalnya orang bilang peuyeum itu menjelang lebaran ya. Kita setiap hari juga ada. Selalu ada gitu, selalu ada yang order dan lain sebagainya untuk makanan hari dan lain sebagainya. Karena pelanggan kami juga ngerasa peuyeum tuh sebetulnya banyak sekali manfaatnya.
1: Baik.
0: Kan gitu. Apa sih makanan yang nutrisinya sangat cukup juga. Kemudian kan untuk banyak mencegah jantung juga bagus.
1: Betul.
0: Untuk penderita diabetes juga sebetulnya bagus.
1: Oh, diabetes juga termasuk
0: kan,
1: ya.
0: Anggapnya peuyeum tuh manis
1: kan
0: gula
1: manis ya,
0: gitu. Tapi enggak, karena
1: bukan pantangan justru
0: enggak,
1: ya.
0: Dengan takaran yang bagus, yang tepat itu justru membantu. Karena seratnya tinggi ya di peuyeum ketan.
1: Betul.
0: Itu. Kalau serat tinggi otomatis penyerapan ininya juga bagus. Dan
1: baik.
0: Untuk mengurangi yang saya baca gitu ya, mengurangi penyerapan gula ke dalam tubuh justru. Karena seratnya bagus, jadi si gulanya gak langsung ini.
1: Baik.
0: Saya tahu. Jadi banyak pelanggan kami yang memang punya diabetes segala macam ya tetap ngorder ke kami gitu. Jadi kalau misalnya sehari masih 100-200 gram itu masih aman, asal jangan berlebih lah kalau buat peuyeum.
1: Oke.
0: Ya gitu.
1: Tentunya juga harus dengan takarannya jangan berlebih begitu.
0: Betul,
1: ya Teh, konsumsinya.
0: Betul.
1: Dan jadi saya pengen nanya, jadi apakah memang ada orang yang khusus sengaja membeli untuk pengobatan begitu?
0: Yang pelanggan kami tuh karena memang banyaknya yang apa sih yang fanatik makanan dulu.
1: Okay.
0: Jadi mereka pengen ya, karena sebetulnya peyem kami itu kalau disimpannya secara tepat itu bisa tahan sampai 11 bulan juga kita bisa.
1: Hampir 1 tahun
0: ya, hampir 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun gitu dengan suhu yang betul ya.
1: Betul.
0: Kalau bu ini, nah mereka stok aja di kulkas.
1: Baik. Jadi kalau suhu pengen, yang baik itu di berapa derajat? Jadi
0: sebetulnya suhu kulkas aja.
1: Oh, kulkas.
0: Tapi jangan keluar masuk gitu loh.
1: Oh, baik.
0: Jadi kalau misalnya mau ambil, kita ambil saja, jangan diambil sama wadahnya, ambil
1: oh, boleh.
0: Sebutuhnya gitu.
1: Ya, baik.
0: Seperlunya aja gitu.
1: Dan itu pun harus higienis ya.
0: Betul, jangan sampai kena tangan kita, karena memang mau nggak mau tangan kita walaupun sudah cuci kan beda ya.
1: Beda.
0: Ada sesuatu kalau kita pegang makanan pakai tangan biasanya cepat basi.
1: Betul.
0: Apapun makan apapun.
1: Iya. Karena kita sentuh logam atau
0: betul,
1: apa mungkin ya.
0: Dan ada apalah ya, entah keringet entah ya, apa gitu yang ya, bikin keringet, kemakanan ya, kita itu. Kalau ini katanya sih kalau misalnya ini cepat basi, makanya kalau misalnya ngambilnya pakai alat yang betul dan memang enggak kepegang sama tangan sih, insya Allah banyak juga pelanggan kami gitu yang memang nyetoknya karena misalnya dia belinya 5 box gitu ya,
1: ya.
0: Sekalian habisnya enggak langsung.
1: Baik, baik.
0: Gitu terus.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kalau misalnya ini kan kalau melihat kondisi dalam 1 tahun ya atau hampir 1 tahun 11 bulan ini berarti kondisinya masih aman. Nah, kalau tahu kondisi masih aman seperti apa nih? Dari sisi rasa mungkin?
0: Dari aroma udah
1: aroma.
0: Ketahuan kami ini. Kalau misalnya kita buka aja sih kemasan
1: toplesnya
0: kita,
1: misalnya.
0: Itu kalau ada aroma yang nyengat itu udah kurang baik.
1: Oh,
0: gitu. Berarti itu fermentasinya udah terlalu ini
1: lebih
0: ya,
1: ya gitu. Berlebih ya. Gitu ya.
0: Jadi udah kecium kayak bau-bau balon ya, bau anak-anak tuh yang suka main balon, itu berarti udah agak kenceng tuh.
1: Oh,
0: hati-hati aja kalau bisa ya di ini karena
1: itu
0: kalau,
1: udah masuk tidak layak konsumsi
0: iya,
1: berarti ya.
0: Iya. Orang tapi masih ada yang nyari juga Kang Ben tuh sebenarnya. Orang-orang tertentu yang pengen puyem yang lama justru
1: puyem katanya yang lama,
0: cari airnya gitu.
1: Airnya, betul.
0: Tapi
1: ya,
0: kami saya enggak sarankan kalau untuk
1: konsumsi
0: kesehatan sebaiknya yang fresh yang enak. Jadi begitu dibuka masih aroma puyemnya wangi itu udah asik banget gitu. Jadi
1: baik.
0: Ya itu bisa sampai 11 bulan tuh begitu dibuka masih gitu sih aroma khasnya kecium gitu. Itu udah pasti masih bagus. Gitu.
1: Oke, tapi dari rata-rata nih teh, kalau misalkan apa namanya si peyemnya itu sampai berapa lama biasanya? Kalau misalkan tentunya penyimpanannya kurang baik dan segala macam, rata-rata di berapa lama?
0: Kalau di suhu ruang sih sebetulnya enggak lebih dari 2 minggu sih Kang.
1: 2 minggu ya.
0: Jadi itu udah mulai ada nyerang-nyerang.
1: Sudah mulai nyerang-nyerang ya.
0: Dan itu memang enggak bagus, dimakan juga memang enggak enak gitu. Kalau misalnya udah gitu kan udah enggak ada nikmat-nikmatnya gitu ya. Biasanya dicampur es, dicampur apa, kalau udah gitu sih udah enggak ini, lebih baik enggak dimakan aja.
1: Baik, baik, baik.
0: Jadi kalau nyimpannya betul sih insya Allah bisa lama, tapi kalau misalnya karena memang kita nyuguhin nih di atas meja tuh, kita lupa masukin kulkas gitu kan gitu. Udah pas berapa hari baru keliat udah agak nyengat, itu lebih baik gak disuguhin.
1: Baik.
0: Aja.
1: Baik, nah teh puyem ini kan apa ya istilahnya makanan tuangan buhun, tuangan buhun, apakah teteh juga jadi tidak terpikirkan mungkin ini kayaknya marketnya lebih sempit deh ya atau gimana ya? Teteh gimana anggapan pandangan teteh sendiri?
0: Sebetulnya kalau menurut saya jadi tantangan ya Kang ini ya, karena memang berarti kalau misalnya mungkin marketnya terbatas,
1: terbatas
0: seperti yang sekarang,
1: betul.
0: Cuman kalau misalnya kitanya mau kreatif, kita modifikasi tuh gitu kan. Zaman sekarang kan betul yang banyak jual yang es krim segala macam jadi topping deh.
1: Toppingnya
0: gitu.
1: Banyak.
0: Topping minuman kan bisa
1: macem-macem,
0: tuh.
1: Betul.
0: Banyak pelanggan kita juga yang misalnya ngorder ke kita beyemnya aja tapi mereka modifikasi sendiri.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi mereka bikin jadi apa, topping apa gitu loh.
1: Untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali?
0: Mereka dengan jual sendiri. Jadi
1: ada
0: penjual-penjual yang apa sih jualan es kekinian
1: cream,
0: atau dan sebagainya, mereka beli peyemnya di kita. Jadi untuk toppingnya aja gitu.
1: Baik.
0: Memang nggak banyak untuk hanya topping,
1: hanya tabur saja gitu ya. Ada
0: cuman karena buat dijual kan jadi lumayan juga ya.
1: Baik,
0: Kang
1: baik,
0: Bea,
1: baik.
0: Gitu.
1: Ada value juga tersendiri.
0: Betul,
1: ya, gitu.
0: Iya.
1: Jadi nggak khawatir deh ya dengan
0: sih,
1: dengan konsep buhun ini jadi si marketnya juga terbatas nggak ya?
0: Nggak, justru optimis banget sih.
1: Optimis
0: soalnya.
1: Ya.
0: Jarang sekarang tuh ngelihat banyak sih yang jual gitu tapi beda gitu.
1: Betul. Dan sudah barang tentu kan yang mungkin yang mengenal peuyeum gitu ya biasanya memang generasi mungkin sepuh-sepuh kita lah ya. Mungkin kalau saya masih nih teh.
0: Oh, masih sepuh ya?
1: Oh, ya maksudnya juga mengalami
0: masih
1: lah,
0: tahu, iya.
1: Masih tahu gitu. Tapi kadang anak-anak kita juga jarang nih.
0: Betul, iya.
1: Gimana nih kalau misalnya anak-anak nih? Ada yang suka nggak?
0: Kebetulan kalau anak saya sih emang suka. Jadi dia ngambilnya itu juga. Kalau misalnya ngambil pengen yang seger-seger gitu ya, saya selalu stok di kulkas gitu ya.
1: Baik.
0: Anak saya sebetulnya yang besar itu nggak terlalu suka makanan tradisional dia, yeah. Sampu-sampuan tidak suka gitu, itu makanan nenek-nenek cina gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya peuyeum kan karena dia ngerasa mungkin seger ya, maksudnya segar, segernya itu ini enak loh bun,
1: apalagi
0: gitu.
1: Kalau sama es ya, es tong-tong.
0: Nah, kalau sama es, cuman kalau saya pribadi konsumsi peuyeum kami tuh nggak pakai apa-apa.
1: Oh,
0: jadi saya cuman benar-benar
1: original aja ya ini.
0: Jadi kerasa banget peuyeumnya gitu. Ada yang peuyeum pakai SKM gitu, kalau menurut saya itu nanti kadar gulanya jadi naik dong gitu ya, kalau menurut saya. Tapi baik, balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya gitu aja, ambil toples kecil aja di apa, di sloki kecil gitu, jadi seger udah gitu.
1: Baik. Kalau Teteh sendiri memasarkan ini lewat apa saja Teh?
0: Kebetulan dari mulut
1: langsung
0: ke mulut,
1: ke mulut aja ya. Belum sempat atau belum mencoba mungkin ke media yang lebih saat ini ya, kayak digitalisasi begitu, pakai media sosial.
0: Sempet coba, cuman karena sayanya gaptek kali ya Kang ya. Jadi okay, gitu. Ah, mendingan langsung jualan aja gitu. Walaupun teman-teman banyak yang nyaranin, ayo dong coba, karena kan sekarang tuh udah kayak misalnya packagingnya segala macam sudah bisa aman ya.
1: Betul.
0: Kita juga walaupun memang dari mulut ke mulut, saya udah kirim ke Bogor, ke Jakarta, kemana sudah tetap kirim sih gitu. Dengan ini yang dari mulut ke mulut, cuman belum berani ke ini, takutnya gimana. Tapi kata teman, ayo dong katanya, karena kan sekarang kan bisa ya mendukung gitu loh, kalau misalnya mau dikirim ke jauh juga kan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, apalagi kan ini diperuntukkan untuk Gen Z atau mungkin ya orang anak-anak remaja gitu ya, dan yang sudah pasti kan yang harus menarik ya segala sesuatunya, tidak hanya melulu makanannya itu saja gitu kadang-kadang.
0: Ya, betul, betul.
1: Nah, kalau pengemasannya saat ini seperti apa Teteh?
0: Saat ini yang kita iniin sih, kita dikemasan tin wall sama toples ya, jadi yang jar gitu. Jadi kalau misalnya kiriman agak jauh, kita kirimnya dan kita seal juga supaya airnya gak tumpeh-tumpeh, karena kalau peuyeum tuh semakin umurnya misalnya semakin matang itu, airnya makin banyak, itu makin manis sebetulnya. Dan kalau misalnya kita kirim agak jauh, biasanya kita kirim setengah matang. Jadi nyampe ke tempatnya insya Allah sudah matang,
1: dalam keadaan masih fermentasi gitu ya.
0: Iya. Karena banyak kejadian juga ya Kang ya, teman-teman juga, saya juga pernah order peuyeum gitu ya, kondisi setengah matang itu di kita udah ditaruh seminggu dua minggu nggak matang-matang gitu Kang.
1: Oh.
0: Gitu. Kalau di kita insya Allah gitu.
1: Iya. Itu berarti gagal ya.
0: Iya. Biasanya di proses fermentasinya mungkin yang gagal, karena nggak bisa sembarangan ya kita pilih bahan bakunya, harus betul-betul pilih yang betul. Jenis ketan nggak sama loh,
1: baik,
0: semua
1: baik.
0: Gitu, ada jenis-jenis tertentu yang memang mesti make sure kalau ini bakal mateng gitu pakai yang ini gitu.
1: Baik. Jadi Tete sudah tahu persis ya bahan yang bagus seperti apa.
0: Insya Allah sudah tahu ya.
1: Baik. Nah, untuk bahan bakunya sendiri nih, di mana, di Bandung, di Jawa Barat atau di mana gitu Tete dapatnya?
0: Alhamdulillah banyak sih ya.
1: Masih di sini ya.
0: Saya cuman memang kebetulan, kalau saya kebetulan daerah kami, daerah kekuasaan dalam tanda kutipnya di Cililin gitu.
1: Cililin.
0: Saya lebih banyak ambil di sana.
1: Oh.
0: Ketannya dari sana, kemudian raginya juga kan memang di komunitas kami itu memang ada ragi khusus gitu. Jadi gak bisa sembarangan. Di pasar banyak ragi-ragi gitu, cuman kurang pas gitu biasanya. Itu yang menghambat itunya kelihatannya.
1: Dan
0: gitu.
1: Karena itu juga kan faktor penentu ya.
0: Betul.
1: Fermentasinya itu berhasil apa enggak.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul
1: itu.
0: Iya betul.
1: Oke. Jadi rasa manis.
0: Manis kareut.
1: Kareut. Oke. Nah, ini dibantu sama siapa saja Teh? Ini pengerjaannya sendiri Teteh atau berapa orang nih?
0: Saya kebetulan bareng sama bibi saya gitu ya, dari keluarga itu memang yang memang masternya juga perpeuyeuman gitu. Kalau untuk produksi sama saya beliau. Kalau untuk marketing, bukan marketing sih ya, delivery gitu. Saya awalnya dibantu anak saya yang paling besar.
1: Betul.
0: Gitu kan, dulu zaman pandemi juga dia kebetulan sekolah baru beres juga. Kemudian ngantar ke sana kemari, jadi dari Cililin, saya dulu sempat bikin di Cililin sini pakai motor tuh bawa 30 kilo peuyeum, pakai motor gitu. Dia anak muda tuh maksudnya, tapi dia mau aja. Awalnya sih ya itu, jadi timnya tim keluarga aja untuk awal.
1: Keluarga aja.
0: Sekarang tuh karena memang sudah banyak reseller, jadi kami diem di rumah, mereka pick up ke rumah gitu. Mereka kirim, misalnya kirim
1: pengambilan sendiri
0: betul,
1: gitu ya.
0: Ini udah siapin ya.
1: Baik. Teh, dalam satu minggu atau satu bulan ini kira-kira berapa kilo yang sudah dibuat gitu biasanya rata-rata?
0: Kalau misalnya ya, memang enggak ini juga ya Kang ya, cuman kalau misalnya dalam seminggu sih minimal 10 kilo ada.
1: 10 kilo?
0: Iya.
1: Dan 10 kilo itu rata-rata berapa cup yang dibuat?
0: Kalau 10 kilo berarti 20 cup ya.
1: 20
0: cup. Jadi per 500 gram kita
1: okay.
0: jual.
1: Oke. Dibanderol berapa dalam 1 cup teh?
0: Kita masih murah meriah nih mangga yang mau ini gitu. Kita dalam 1 cup itu kita jual 25.000.
1: 25.000.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Makanya banyak di Bandung ini banyak.
1: Saya beli biasanya kami sekitar 35-an.
0: Betul, katanya. Iya. Teman sampai ada jual 40 juga. Yang ngambil dari kami misalnya baik. Mangga. Kita nggak pakai brand kami, mangga dia jual mangga gitu.
1: Oke, okay, boleh ya, boleh. Diperbolehkan.
0: Silahkan,
1: ya.
0: Silahkan mangga.
1: Baik, baik, baik, baik. Oke, okay. Jadi 25.000 per cup ya. Itu kurang lebih 500 gram ya. Oke, okay. 500 gram kalau buat yang suka banget itu cepat habis.
0: Sahabek gitu.
1: Tapi yang mungkin buat topping itu bisa lama ya teh.
0: Iya, jadi kan topping paling sesendok dipakainya.
1: Satu sendok.
0: Gitu kan. 500 gram juga sebetulnya lumayan sih. Keluarga ini itu cukup emang.
1: Keluarga. Karena bisa, memang padat kan ya.
0: Iya. Dan itu airnya tuh wow asik gitu.
1: Wow, asik.
0: Kalau lebaran suka ada yang pakai kacang ya. Katanya ya tape pakai kacang.
1: Tape,
0: kemudian kalau
1: kacang.
0: Di daerah mana tuh ada tape, kita tuh pakai uli juga.
1: Betul. Ya, jadi, kalau saya sering beli es campur. Kan polos tuh ya. Gak ada toppingnya itu di banjur.
0: Ada asam-asamnya kan enak.
1: Ada asam-asamnya
0: gitu,
1: enak
0: kan,
1: lebih-lebih.
0: Jadi
1: segar.
0: Bukan asam yang gimana, tapi asam manisnya yang khas kan keciumnya
1: Iya. Pernah nyobain dulu pakai yogurt?
0: Oh ada juga ya. Jadi butiran-butiran itunya ada ya, butiran ketannya ada.
1: Iya. Pakai yogurt juga sama pernah. Nambah asam sih.
0: Asam segar gitu.
1: Asam segar. Ini kalau lebaran nih teh, apalagi dulu ya masih ada almarhum nenek tuh sudah barang tentulah pasti ada.
0: Harus
1: gitu.
0: Harus ada.
1: Harus
0: ya,
1: ada.
0: Iya.
1: Kayaknya makanan wajib deh.
0: Nah, itu makanya ya ini mau dekat lebaran juga nih. Kalau misalnya ini biasanya di rumah supaya ngumpul keluarga supaya ciri khas dulunya masih ada.
1: Betul.
0: Ya. Ciri khas karuhunnya juga
1: karuhunnya ada.
0: Yuk kita ngariung, ada puyum ketan hitam. Kalau memang susah nyari, monggo hubungi saya.
1: Nah, mangga iya. Nah, kalau menghadapi bulan Ramadan ini pastinya produksinya lebih banyak.
0: Iya, biasanya insya Allah lebih banyak kalau mau untuk mendekati lebaran nanti ya gitu. Biasanya kita open PO kalau untuk lebaran tuh maksimal PO-nya kita tutup tuh 2 minggu sebelum lebaran.
1: 2 minggu sebelum lebaran.
0: Nanti pengiriman tuh seminggu sebelum lebaran sudah mulai. Sampai dengan hari H kita masih kirim biasanya.
1: Hari-hari masih
0: hari-hari
1: kirim,
0: kita deh. Masih kirim. Karena saya enggak ada mudik ya. Orang tua saya juga kebetulan enggak ada gitu maksudnya. Ya udah, kalau misalnya ada yang masih mau dikirim.
1: Jadi sudah jarang ke Cililin teh ya?
0: Enggak, sekarang jarang ya. Jarang.
1: Di mana sih tempatnya teh?
0: Apanya nih?
1: Teteh tinggal dan tempat
0: di
1: produksinya juga sama di sini.
0: Iya, ini saya di Supratman tinggalnya di Jalan Supratman.
1: Supratman
0: di Cikaso,
1: Cikaso ya.
0: Betul,
1: ya. Baik, baik, baik. Oke, jadi dapur Bunda ini hanya toh khusus menu ini atau ada juga yang lain?
0: Ada juga. Jadi karena peyem juga seperti tadi dibilang memang seminggu 10 kilo, tapi kan kalau dipikir nggak banyak juga ya gitu. Jadi kita harus tetap ya modifikasi dan misalnya harus diversifikasi produk gitu. Kita ada juga kentang Mustafa.
1: Kentang Mustafa
0: juga kan jadul juga, tapi sampai sekarang banyak disuka
1: masih
0: juga kan,
1: banyak
0: disuka, gitu.
1: Masih
0: itu juga
1: populer,
0: insya Allah.
1: Ya?
0: Kentang Mustafanya dapur Bunda juga udah banyak dikenal juga. Alhamdulillah pelanggan sudah banyak, reseller juga sudah ada. Kalau yang itu lebih apa? Karena kita bisa stok ya. Gitu. Jadi kita omset lebih banyak juga gitu. Untuk kentang Mustafa kita ada. Kemudian ulen juga sebetulnya kita bikin juga. Jadi ulen juga dari ketan
1: baik.
0: Putih. Jadi untuk apa sih? Nyapai target ya kita ada beberapa produk yang memang untuk ngisi saat misalnya ketan epium sedang nggak ada bikin kita bikin yang ini.
1: Okay. Baik, jadi sebenarnya produknya banyak ya di
0: banyak.
1: Dapur Bunda ini.
0: Betul.
1: Ya tapi yang best sellernya ini
0: isi peyem ini yang peyem memang
1: ini
0: yang agak susah, mungkin agak sulit kalau dicari teman-temannya ya gitu. Kalau misalnya yang lain kita catering juga sebetulnya dapur Bunda ada.
1: Oh, ada catering
0: untuk,
1: juga sama ya.
0: Pernikahan untuk acara besar juga bisa gitu.
1: Betul.
0: Itu keluarga juga yang
1: baik.
0: Buat gitu, adik dan lain sebagainya. Kalau untuk peyem ini memang saya khususin karena kalau catering banyak, apa banyak. Kalau peyem mah Bandung berapa orang
1: betul.
0: Sih? Gitu. Jadi
1: bisa
0: saya,
1: dihitung ya, ya.
0: Cari ke dapur Bunda deh kalau mau peyem gitu.
1: Baik, karena ada catering juga, apakah suka ditawarkan juga nih ke konsumen ada peyem juga nih kalau dalam satu event misalkan
0: betul.
1: Ada.
0: Betul. Kalau misalnya kan kebetulan catering tuh adik ipar yang dia masaknya jago banget gitu kan. Memang kita di ini juga. Nah kalau misalnya ada apa acara apa misalnya kan pernikahan, syukuran segala macam, peyem selalu disertakan juga. Nah, salah satu menunya kita sediain peyem nih. Nah, mereka biasanya request mau kemasannya pakai daun kan, biasanya supaya apa, supaya tamunya langsung ambil. Jadi kalau kita pakai apa, pakai box atau pakai toples itu kan agak susah nanti. Betul. Ya gitu. Mereka pengennya pakai daun kalau acara syukuran misalnya, dia pesan berapa ratus bungkus gitu kan, kayak gitu bisa juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi kemasannya pun unik ya Teh, khusus ya.
0: Iya.
1: Daunnya yang dipakai daun apa Teh?
0: Kita daun sukun ya.
1: Sukun.
0: Walaupun memang kalau di Bandung suka susah, jadi akhirnya daun jambu juga sama dengan peyem yang dulu kan, daun jambu, jambu batu yang dipakai gitu. Kalau waktu di tempat kami dulu kita pakainya daun sukun sih.
1: Daun sukun karena banyak juga di sana
0: ya
1: Teh. Dan lebih tebal
0: kalau. Iya, agak lebih besar juga ininya, jadi lebih
1: lebih mudah nanti pada pengemasannya.
0: Betul.
1: Nah, tapi ini hanya yang tertentu saja ya dengan daun, apa namanya, dengan pengemasan dengan daun sukun ya.
0: Iya, jadi kalau memang ada permintaan ya.
1: Permintaan.
0: Kita, cuman kalau misalnya mau sekarang untuk di Bandung emang agak sulit, jadi kita kondisikan ke yang lain akhirnya.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan. Bisa daun jambu atau daun pisang yang paling banyak di kita sekarang kan. Gitu.
1: Baik, baik, baik. Aduh, luar biasa ini sebenarnya produk karuhun ini ya, tuangan atau makanan tradisional ini banyak banget sebenarnya potensi buat digali lagi gitu, dimunculkan kembali ya Teh, dan
0: betul,
1: juga ada nilai ekonomisnya begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Terkadang kan orang juga meskipun banyaknya pilihan menu-menu baru, kadang suka balik lagi.
0: Iya, ada rindu ya.
1: Ada kerinduan tersendiri atau mungkin juga kadang-kadang ada sisi yang berbeda gitu ya Teh.
0: Maksudnya, beda ininya ya, vibes-nya beda kalau
1: betul,
0: ini.
1: Betul, betul, betul gitu. Kadang-kadang ini bosan kayaknya balik lagi deh.
0: Nah, itu untuk mengobat kerinduan mungkin ya. Jadi kalau misalnya pengen ngerasa kayak zaman dulu pas di rumah tuh ada anu, ada siapa, ada nenek, ada kakek gitu kan.
1: Betul.
0: Ya, pakai ada menunya makanan ini kan mengingatin kita kan ke masa lalu ya.
1: Masa lalu gitu, betul. Baik, baik, baik. Nah, ini sesuatu baru juga sih sebenarnya buat anak-anak Gen Z dan juga milenial ya, kayak yang belum sempat apa namanya pernah gitu ya nyoba nyicipin ini juga.
0: Iya.
1: Pangsa pasar
0: coba
1: baru ya.
0: Coba dong gitu. Ini asik banget loh rasanya.
1: Iya, asik banget rasanya. Baik. Nah, Teh, kalau misalnya ada pemesanan itu lewat telepon.
0: Ya, selama ini WA, Instagram juga ada.
1: Ada gitu, Instagram.
0: Cuman memang sayanya memang harus diaktifin ya Kang ya. So far lewat WA sih yang banyak.
1: Kebanyakan di
0: nanti dari mulut
1: WhatsApp
0: ke mulut.
1: Ya?
0: Kalau misalnya ini coba hubungin ini deh, nomor ini kalau pengen butuh peyem nih, hubungin ini.
1: Okay.
0: Ibu Lia nih nomor ini gitu. Alhamdulillah
1: baik.
0: Sih dari mulut ke mulut.
1: Baik. Ini rata-rata di kalangan ibu-ibu biasanya ya.
0: Iya. Sampai sekarang ini Gen Z juga belum
1: ada.
0: Ya kalau Gen Z
1: belum.
0: Biasanya dari ibunya, ya anak aku suka gitu aja sih, jadi nggak di happeningin sama dia gitu.
1: Betul.
0: Kan karena
1: betul.
0: Anaknya suka akhirnya dia pesan lagi gitu.
1: Ini kemungkinan besar bisa tambah banyak lagi nih yang order kayaknya kalau misalkan nanti bisa dioptimalisasikan apa namanya, media sosialnya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Iya. Ada rencana nggak Teh ke sana Teh?
0: Insya Allah pengennya di tahun ini 2025 gitu ya. Ada beberapa ini juga dari masukan dari orang-orang terdekat, ayo dong kita.
1: Betul.
0: Ini gitu, insya Allah mudah-mudahan gitu.
1: Atau mungkin yang diperlukan adalah SDM-nya gitu ya.
0: Betul,
1: supaya,
0: betul. Si emak ini jadi ikutan, oh iya ya gitu kan. Emak fokusnya di dapur nih.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Coba yang ini kayak gitu.
1: Ada bantuan mungkin dari anak gitu, dari putra?
0: Kebetulan anak saya udah kerja, kerjanya di luar kota juga.
1: Baik.
0: Jadi ketemunya tuh ya paling
1: jarang
0: cepet
1: gitu
0: seminggu
1: ya?
0: Sekali.
1: Baik, baik,
0: gitu.
1: baik.
0: Dulu memang dia yang ngawal mak gitu,
1: gitu
0: kan, gitu. Sekarang memang anak saya sih, ya tapi memang banyak anak-anak yang lain akhirnya kan, gitu, yang membundakan sama si dapur bunda ini. Ayo bun, aku bantu deh, gitu.
1: Betul. Ini betul perlu ya Teh ya, supaya lebih juga terdengar paling tidak gaungnya.
0: Betul,
1: atau misalkan si produk teteh itu ada benar-benar.
0: Harus betul ya, harus ikut ya, nggak bisa kalau misalnya walaupun kita produk yang buhun gitu ya, kalau pemasarannya buhun juga kayaknya nggak kemana-mana ya Kang ya.
1: Iya, meskipun produknya buhun tapi kan bisa mungkin lebih ke seluruh penjuru.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Biar lebih luas
1: negara,
0: ya.
1: Bisa.
0: Iya, betul. Harus amin.
1: Iya. Karena sudah barang tentu nih orang Sunda aja nih Teh. Ada di berbagai daerah juga kan. Kadang-kadang ada kerinduan di sana pengen datang ke Indonesia, ke Bandung. Atau juga pengen merasakan makanan. Ada yang sengaja loh datang sengaja kuliner gitu ya.
0: Cari-cari yang khas Bandung tuh
1: cari
0: apa.
1: Cari khas Bandung
0: gitu ya.
1: Apa. Kadang-kadang suka bingung juga. Oh iya ya. Ternyata banyak sebenarnya kan.
0: Iya.
1: Potensi yang bisa digali gitu. Teh Yulia, nanti kita lanjut lagi ya Teh.
0: Okay.
1: Jangan kemana-mana nih kaum dangu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama dengan Teh Yulia di sini ya. Tuangan buhun resep karuhun. Tadi kita sudah ngobrol perihal Teh Yulia ini sudah lama punya produk ya namanya peuyeum.
2: Peuyeum ketan hitam.
1: Peuyeum ketan hitam kareueut.
2: Si manis kareueut
1: itu kan banyak.
2: Hitam manis, udah hitam manis kareueut lagi.
1: Kareueut lagi ya.
2: Jangan lupa ada cikruhnya juga.
1: Ada cikruh.
2: Karena airnya itu banyak juga.
1: Waduh,
2: kita,
1: nikmat gitu. Pastinya ya Teh ya. Nah Teh, kemudian Anda sudah bareng tentu nih kalau di bulan suci Ramadan gitu ya. Orderan pasti banyak. Insya ini biasanya ditambahin apa enggak? Yang kerjanya cukup dua orang saja tuh.
2: Oh enggak, kita ada kalau yang ini nambah.
1: Kalau kebutuhannya khusus, banyak ya, gitu ya.
2: Biasanya ada bagian-bagian tertentu kan. Kalau misalnya banyak gitu kan, yang nyucinya juga nyuci ketan segala macam juga kita enggak bisa sama berdua. Baik. Tetap ada timnya. Memang kita sudah punya tim juga. Okay. Kalau udah mau lebaran begini biasa gitu. Yuk. Jadi diabring
1: additional gitu ya.
2: Iya, gitu. Mereka udah pada datang dan sudah tahu gitu kalau misalnya ini tugasnya apa masing-masing sudah tahu.
1: Oke. Okay. Tapi reseller ini dari mana saja Teh? Ada dari tempat jauh enggak sih?
2: Banyak sih. Yang banyak itu tuh ke Soreang tuh udah pasar di Soreang udah.
1: Pasar di Soreang banyak ya.
2: Di Bandung juga banyak gitu kan. Kalau yang ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bogor itu enggak reseller, dia produk sendiri ya, dimakan sendiri dan dibagiin ke saudara-saudaranya.
1: Oh, baik.
2: Gitu. Kalau
1: jadi udah sampai Bogor nih ya ceritanya.
2: Sudah.
1: Paling jauh di Bogor, di mana?
2: Kita kirim ya paling ke Jakarta, Bogor baru kesana-sana yang belum berani ke yang agak jauh gitu mungkin nggak tahu harus ngerti dulu
1: harus dipikirin misalnya, juga ya tahannya berapa lama di perjalanan
2: betul, ya.
1: Kalau mungkin sekitar satu harian masih aman itu ya?
2: Masih aman ya itu masih kemarin masih ada sih dua hari gitu kan kita bisa sekarang kirim dua hari nyampe itu masih aman karena kita kirimnya tadi yang setengah matang itu jangan yang sudah terlalu matang gitu jadi dalam perjalanannya dengan packaging yang betul gitu sampai sana aman gitu.
1: Kalau misalnya dengan konsep tadi misalkan setengah matang tetep biasanya suka ngasih saran ke ininya nggak kasih informasi dulu ke mereka kalau ini setengah matang nantinya begini
2: betul.
1: Gitu.
2: Nah itu juga untuk mendekati lebaran biasanya banyak yang kita kirim juga dalam kondisi setengah matang
1: ya.
2: Cuman kita bilang sebelum tanggal sekian tidak boleh masuk lemari es ya. Jadi ditaruh di suhu ruangan aja. Jadi kalau memang belum matang dimasukin ke lemari es itu udah mematikan proses pematangannya. Jadi gak akan matang walau ditunggu sampai kapan juga. Jadi kita kasih tanggal nih. Nanti boleh dimasukin lemari es kalau sudah tanggal sekian.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi kalau udah tanggal sekian udah aman, udah dibuka udah wangi nih bun, udah gini. Oh ya, nah itu udah bisa gitu. Udah kelihatan airnya udah banyak, kemudian baunya udah wangi, itu udah matang gitu.
1: Nah itu nih yang diperlukan konsumennya teh ya.
2: Iya.
1: Supaya mereka juga dapat hasil yang maksimal
2: betul,
1: gitu.
2: Betul iya. Jadi jangan sampai kita udah kirim ke sana dan mereka nggak bisa menikmati karena apa? Ada kegagalan misalnya kan di treatmentnya gagal.
1: Fermentasinya.
2: Jadi pas begitu ditunggu kok nggak matang-matang kenapa? Ternyata misalnya sebelum matang dimasukin ke lemari es.
1: Okay.
2: Itu udah dijamin nggak matang.
1: Okay. Ya. Nah tadi sebelumnya saya mau balik lagi untuk raginya sendiri itu bikin sendiri atau memang ada produksi khusus di Teteh yang biasa pakai gitu?
2: Kami memang bikin sendiri, jadi keluarga
1: sendiri.
2: Ya, jadi keluarga saya juga memang kalau bikin raginya bukan saya, memang ada keluarga yang memang bikin ragi.
1: Kita ini pakai yang bisa dibilang resepnya dari karunnya.
2: Iya, kayaknya itu ya yang karunnya. Jadi kita nggak beli ragi di pasar karena udah beberapa kali kita coba sebagus ragi yang apapun yang di pasar kan yang mahal deh gitu ya.
1: Yeah.
2: Kita coba gitu kita ini ya hasilnya kurang optimal.
1: Gitu.
2: Jadi kita punya ragi sendiri yang memang keluarga yang buat.
1: Okay.
2: Di keluarga kami juga memang selain peuyeum ketan hitam juga saudara-saudara ada yang bikin peuyeum sampe apa memang ya gitu di cililinnya ya gitu.
1: Ya.
2: Saya kebetulan fokusnya di ketan hitamnya.
1: Oke. Okay. Nah, untuk produk Teteh ini sendiri ada rencana mungkin bikin topping yang berbeda atau varian-varian berbeda atau cukup dengan original aja yang saat ini?
2: Kalau ketan hitamnya kayaknya original ya. Cuman kalau misalnya mau kita bikin produk lain yang toppingnya ini gitu loh.
1: Oh,
2: kayaknya kalau mau diiniin agak-agak aduh nanti kehilangan keiniannya gitu.
1: Ke originalannya.
2: Betul, kalau misalnya mau bikin yang lain dengan salah satu modifikasinya ini nih gitu. Pakein ketan hitam ya gitu. Baik, apapun baik. Itu mau misalnya tadi Kang Ben bilang misalnya mau di atas apa?
1: Es krim
2: gitu, atau misalnya kita bikin apa kayak bikin roti apa gitu yang pakai itu, dan itu bisa pakai ketan hitam gitu.
1: Oke, baik. Jadi tetap konsisten dengan produk ya.
2: Iya, harusnya itu aja.
1: Baik. Nah, kemudian juga untuk produknya sendiri kan sudah dikasih label ya tadi ya. Dapur Bunda ya berarti.
2: Betul,
1: iya. Dapur Bunda manis kareueut.
2: Iya.
1: Itu manis kareueut. Sudah dipaten ya teh ya.
2: Sudah, iya.
1: Namanya. Kemudian sudah apa saja nih teh, sudah dapat apa aja izin misalkan?
2: Yang sekarang sih memang kalau untuk yang ketan hitam ini masih di halal, alhamdulillah sudah.
1: Iya, halal sudah ya.
2: Sudah halal gitu. Mm-hmm. Jadi belum ke yang selanjutnya ya.
1: Baik,
2: gitu.
1: Baik. Kira-kira apa lagi yang diperlukan kalau misalnya untuk industri seperti teteh kuliner ini?
2: Ya, kalau
1: selain halal.
2: Iya, ada PRT ya. PRT. Kayak gitu itu lanjut ya. Apa ke proses selanjutnya berarti kayak gitu supaya lebih bisa masuk kemana-mana kan kalau sudah.
1: Baik. Teteh, selanjutnya boleh disampaikan teh nomor telepon barangkali ada yang mau order nih teh.
2: Oh iya, boleh.
1: Apalagi mendekati saum.
2: Iya, enggak.
1: Khususnya buat yang mau apa istilahnya nih teh, botram
2: enggak, kalau munggahan ya, munggahan ada apa biar ada buat dessertnya gitu ya, gitu.
1: Buat dessertnya mangga
2: boleh ya. Yang kira-kira para pendengar yang mau order peyem ketan hitam yang sudah pasti manis kareueut ya di Dapur Bunda, boleh hubungi di nomor 0882 9100 2798.
1: Boleh diulangi teh,
2: 0882 9100 2798.
1: Baik ya. Ini minimal order berapa nih teh?
2: Sebetulnya nggak ada minimal order ya. Iya, boleh aja sih mau order gitu. Cuman biasanya kita memang kalau bikin ya biar sekalian gitu kan.
1: Okay.
2: Cuman kalau misalnya mau order satu box, dua box, mangga boleh.
1: Iya. Gitu. Dari pemesanan sampai dengan nanti dikirim kurang lebih berapa hari teh?
2: Kalau memang kebetulan kita memang stoknya sedang nggak ada, kita minta 4 hari.
1: 4 hari. Nah,
2: dari proses pembuatan. Tapi biasanya kalau kita ada order, kita suka lebihkan kan, gitu. Jadi kalau ada order, misalnya 5 kilo, misalnya kita bisa lebihkan. Jadi kalau ada teman-teman yang aku butuh dong satu box,
1: dadak
2: gitu. ada nih, gitu. Kita ada lebihnya nih, boleh. Nah, kalau kebetulan gitu, berarti bisa langsung aja, gitu.
1: Baik, jadi seperti itu ya, kurang lebih 4-5 hari ya, teh.
2: Betul, iya.
1: Sampai diterima, jadi nggak bisa langsung juga. Tapi mudah-mudahan ada.
2: Iya, mudah-mudahan kalau misalnya pas ada itu kebetulan asik ada ya, mau dua box baik. Boleh gitu.
1: Atau mungkin mau datang langsung ambil sendiri mungkin teh di Dapur Bunda?
2: Boleh.
1: Nah, alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Jalan Cikaso Barat 2, Gang Sadirja 5, nomor 5, -41. Di situ Dapur Bunda siap selalu kalau ada yang mau datang langsung boleh.
1: Dan gitu. Mudah ya dan carinya.
2: Mudah. Jalan Supratman ya gitu.
1: Jalan Supratman.
2: Di Bandung tuh ya. Baik. Dari RRI deket ya Kang ya.
1: Baik. Turun. Nah, engkelah abdi ya sasi ya Ramadan bade cakat-cakat ke lebaran insyaallah gitu. Ya.
2: Kantun ngegorolong kan.
1: Apalagi dengan harga yang sangat murah meriah ya teh.
2: Insyaallah murah.
1: Hanya dengan Rp25.000 saja untuk 500 gram.
2: Betul. Iya. Sudah dapat satu box peyem ketan hitam yang manis dan kareueut.
1: Manis dan kareueut. Teh Yulia, atuh nuhun sudah berbincang bersama di sini di obrolan UMKM teh.
2: Sami.
1: Dan semoga ya tambah lancar,
2: amin,
1: tambah
2: ya
1: laris ya teh.
2: Amin ya Allah.
1: Hatur nuhun teh Yulia. Ya,
2: sami Kang Ben nuhun pisan.
1: Baik, demikian Komdangu obrolan kami bersama dengan Teh Yulia Jamilah, owner dari Dapur Bunda, anggota UMKM alumni PBA Indonesia. Nah, tentang tuangan buhun resep karuhun. Jadi banyak ya makanan tradisional yang otentik dan original begitu ya, dan tentunya ini selain kita menikmati kekhasan dari makanannya juga kita ikut melestarikan makanan tradisional. Nah, buat Anda sekali lagi yang mau order silakan bisa hubungi nomornya Teh Yulia Jamilah ya, atau datang langsung ke Dapur Bunda di Jalan Supratman. Cikaso. Di Jalan Cikaso ya. Saya Benny Aryansen, terima kasih undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang membersamai Anda dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya di perempat siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan kami Rosyanti Mustika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, memberikan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Insya Allah di Idul Fitri sekarang ini kita akan selalu menjaga silaturahmi, buka pintu maaf untuk persaudaraan di Kota Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Favorite jam 13.
1: Abang Lomba Tarik Bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes, Abdul Haris, mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: sobat budaya. Jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun. Tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Mayam bakol di hingga samping sekolahan kene nah. Kalau orang istirahat kan, orang mentale bapak berdamprak kalau kita mayam purun. Menambahkan biaya mama tadi nambah ngenani ading-adingan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya orang tuh ada tertarik ngawan purun nih. Orang tuh ketuju sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun ini mulai tertarik rasanya rasa rame gitu lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami ini mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan Palam ini.

0: meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung pohon ini, pengrajin pohon ini cuma bisa bikin bako, tikar, kan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung pohon ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyuh badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesinnya bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjar mesin ini bakul itu 1.000 kembali. Malam ada 2 kali mengirim, sampai 100 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, yang jauhnya itu 3 negara, Irak, ke Iran, ke Turki, tiga. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asli nyaman, kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

0: Makase Kampung Purun.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

104 FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi ya, nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 0812 11 24 928 masih barengan Ayo Jority ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpo Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap, habis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Eh lohor kan jam 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kan. Ya kata si Mpok Yuli tuh ya, jam 3 baru diumumin, Bang. Gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo Pro 4.
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Umi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Panas begini, berhenti dulu, ntar habis asar diterusin lagi.
0: Oke, lombanya atau apanya Bu Umi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya, makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin, bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu ya. Gitu ada rame-rame di sono gitu Bumi.
2: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Iya, enggak apa-apa kan. Terus, buat kalau itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita, iya, untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya.
2: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik. Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai dah, dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua, iya. Ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak-anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu, ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya Bumi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
2: Ada yang nambahin indomie sama telur gitu.
0: Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame. Iya.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut dulu ikut sekarang udah gede ya, ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut, jadi ada generasi penerus ikut terus gitu, rame-rame.
0: Bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu, atau ada video-video lomba tadi minta tuh, katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya, dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
2: Dari Gernada ya. Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung. Iya. Bulinda rajin.
2: Ya Bang Jojo.
0: Ya, berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya Bumi ya.
2: Masih nunggu, lagi panas banget kayak gini, apalagi jadi ntar udah agak sebentar, cuman dikit gitu mulai,
0: mulai
2: lagi.
0: Siap deh, iya, gak apa-apa. Gitu, istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir, eh gitu dah, eh.
2: Iya, gitu.
0: Siap.
2: Iya, itu aja mesti kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu, betul, ya istirahat, ntar diterus lagi gitu Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Ya. Terima kasih Bumi ya, buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Bumi. Sehat-sehat.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poy ya, berarti sama nih. Ntar lanjut lagi jam 3 ya, kalau Mpo Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja kelar pada asar gitu Abang Poy. 0812 11 24 928 buat Abang Poy mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit saja.
0: Sempat sebentar tapi ya.
3: Bentar pas aku mau ke lapangan nih hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi, Cak.
3: Cuma gerimis, Ci.
0: Hah? Ica upacara ya, tadi di sana.
3: Enggak lah, masih upacara.
0: Kali aja dari dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap. Lomba nyanyinya mulai jam berapa, Cak?
3: Lomba nyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar ke sana lagi. Apa pengambilan?
3: Nanti kesana lagi jam habis sholat asar aja.
0: Oh, pengambilan jam hadiah? Atau masih ada lomba?
3: Gak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh. Nah, terus?
3: Anak-anak.
0: Ica ikut lomba nyanyi nggak ada yang nggak dapat hadiah?
3: Kasih tahu nggak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu.
3: Bang Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lomba gitu aja Bang Jojo, ya setiap tahun yang kadang-kadang terganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja setiap tahun. Aduh.
0: Ya nggak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Namanya... Tapi kalau di sini kadang lagi tuh yang bapak-bapak pakai main sepak bola pakai baju dasar nggak boleh.
0: No, udah nggak ada lagi ya.
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masa bapak-bapak pakai baju dasar.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa? Udah.
3: Dulu dulu ada.
0: Iya, ada aturannya sekarang.
3: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa, jangan pakai baju dasar.
0: Iya. Iya, berarti ini masih nunggu ya, Cai. Ke sana nanti ngapain?
3: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya.
3: Kan, habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Heeh. Itu udah pulang itu yang kemah.
0: Oh gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
3: Setiap minggu di sini kemah
0: banget setiap pas skipnya.
3: Kecuali di waktu COVID. Ah?
0: Pas skipnya.
3: Bukan semuanya SD, SMP,
0: SMA. Kemahnya buat apaan?
3: Kayak kantor.
0: Hah? Kemah buat apa?
3: Kemah buat 17-an emang setiap tahun ada kemah begitu.
0: Oh gitu, seru
3: kan
0: tuh.
3: Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
0: Oh gitu.
3: Itu kan pas malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
0: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu.
3: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada yang menyanyi.
0: Rame ya berarti ya, Cak?
3: Nanti malam, pengumuman nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
0: Okay.
3: Kan sudah malam tadi nanti malam. Mm-hmm. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam pun. Malam-malam begini ya, masa-masa. Karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Nanti lagi tahun depan lagi.
0: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat dah.
3: Masih ketemu tahun depan.
0: Iya, betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
3: Oke.
0: Iya.
3: Jauh juga sampai jam 3 ini.
0: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone ya, Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bunda Dedi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bunda Dayanti, terima kasih. Buat Abang Po nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh, Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru itu. Justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bersatu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun, RRI, Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
1: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya, banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi mm-hmm. sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita. Apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
0: Jadi asa-asi-asu
1: itu gitu. Iya, iya, iya. Yang menjadi dasar hidup hurip hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda di Jawa mm-hmm. Barat lah gitu kan. Mm-hmm. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
0: Memudar ya, mengurangi.
1: Mengurangi,
0: ya?
1: Memudar gitu. Ada penurunan lah intensitasnya gitu.
0: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Mm-hmm. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
1: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu tidak? Gitu, Bu.
0: Okay.
1: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori, banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Mm-hmm. Itu buat anugerah itu dari yang Maha Kuasa.
0: Cuma gitu. Bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
1: Nah, itu yang harus bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun ke jalan.
0: Mencintai, ya.
1: Harus turun ke jalan juga, Bu.
0: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan ikan?
1: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi,
0: okay.
1: dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih. Rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini. Kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih. Dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Suara Budaya Bandung.

Kalawarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda di hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2026 ya. Rosyanti Mustika nih tentunya menemani Anda di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan tentunya harus semangat membara di hari ini ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Wow. Dan tentunya aktivitas dari tadi pagi ya sudah dilaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Dan tentunya masih juga mungkin di beberapa tempat di Jawa Barat atau di Indonesia ya sedang melaksanakan lomba-lomba memperingati merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Pokoknya Dirgahayu Republik Indonesia, semoga kemerdekaan kita ini benar-benar membawa berkah untuk kita semua warga negara Indonesia, dan tentunya jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang pada masa lalu, semoga mereka ditempatkan di tempat yang yang terbaik begitu ya, dan diberikan pahala dari perjuangan para pahlawan kita ya yang dulu berperang melawan para penjajah dan akhirnya memerdekakan Indonesia. Aduh. Nah, tentunya nih di hari kemerdekaan ini ya, tepat tanggal 17 Agustus 2026 nih kaum dangu, seperti biasa dalam acara Pro Dangdut Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik boleh. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Perjuangan dan Doa ya, dan juga ada Bimbang dari Elvy Sukaesti. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu membuka perjumpaan kita, ada Goyang Mujair dari Ayu Ting Ting, ada juga Sayang dari Via Valen. Yuk, untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya seperti biasa, langsung saja boleh melalui line telepon di 7218075 dan juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2000-1540 ya. Dan boleh Anda juga turut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ya. Apa harapan Anda dan juga doa-doa terbaik Anda di hari kemerdekaan tahun 2026 ini yang ke-81 ya. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075. Saya coba terima dulu nih. Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Neng Ros.
0: Kak.
1: Ganaria Cikalengka.
0: Mohon.
1: Tisungapan Kecidaun.
0: Mohon.
1: Indonesia Merdeka.
0: Mohon.
1: Tos dalapan hiji tahun.
0: Leres.
1: Kecibuluh Kecitepus.
0: Mohon.
1: Kaci daun pada loma.
0: Uhun.
1: Ting 17 Agustus.
0: Uhun.
1: Dina tahun 45.
0: Leres.
1: Leres. Ganaria Cicalengka.
0: Uhun.
1: Mariawan Cihanjuang.
0: Uhun.
1: Indonesia Merdeka.
0: Uhun.
1: Para pahlawan berjuang.
0: Tah, eta pa.
1: Cici Bubut Kababakan.
0: Uhun.
1: Bojong Jati Ciwaruga. Ngarebut kemerdekaan. Toh pati jiwa jeung raganya. Pokoknya mah pejuang anu tosko eta teh tilar dunya. Mugi sing aya dina rahmat Allah sing janten ahli sawarga.
0: Amin, ya, amin, Bang.
1: Aduh, alhamdulillah anugerahna.
0: Muhun.
1: Ke dina sisi ni dan Madinah malam Rebo salang malam Seninnya.
0: Muhun.
1: Jadi dugikeun mun kitu wae matawis manto.
0: Siap, Bah.
1: Lagu nama Kumargi ayana 17 Agustusan.
0: Mohon.
1: Mojang Priangan ya.
0: Mojang Priangan, siap.
1: Kumargi seur mojang itu ngiring lomba tanahonnya.
0: Mohon. Dangdut klasiknya bareng nu mana, Bang?
1: Priangan we nya.
0: Dangdut klasiknya bareng nu mana, Bang?
1: Aya naon we Neng Rama?
0: Aya Perjuangan dan Doa Roma Irama, aya Bimbang Elvy Sukaesti.
1: Nah, Perjuangan dan Doa we nya.
0: Siap, Bang.
1: Apa hoyong merdeka teh urang teh? nggak ada ruahnya.
0: Muhun atuh tangtos.
1: Nah gitu, mana wih perjuangan dan doa wih ku omah iramanya.
0: Siap.
1: Muhun atuh mugi Neng Ros diduakeun ku Abah Jangot sing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina. Kula wargana saroleh solehahnya.
0: Amin.
1: Ditebihkeun tina musibahnya sadayana kaum dangu.
0: Tangtos atuh muhun. Muhun Bah.
1: Pokona mandu mancoma dia propat diruakeun ku Abahnya.
0: Muhun.
1: Moal disebatan hiji-hiji dikum.
0: Dikumkeun siap Bah.
1: Diantos mojang tiangana.
0: Mangga Bah.
1: Mangga Neng Ros.
0: Siap mangga Bah.
1: Bade ngaleut kopi, kopi iya, kopi Bali.
0: Mangga Bah, ngiring raos.
1: Assalamualaikum.
0: Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Jangot di sadu soreang nya. Lagu nate cenah Abah mah hoyong mojang priangan. Siap nya. Dangdut klasikna ngarojong anu Roma Irama perjuangan dan doa. Siap mangga, yuk anu salajengna yang lainnya yang tentunya masih setia bersama kami di hari ini ya. Yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu, ada Roma Irama Perjuangan dan Doa, ada juga Elvi Sukaisi Bimbang ya. Yuk langsung aja untuk Anda semua yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya ya. Yuk di 7218075 juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya mau putarkan saja lagu yang direquest oleh Abah Jangot. Ada Mojang Priangan dari Azmi Z ya, langsung saja kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka,

0: Suara Budaya Bandung.
1: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global Musik untuk Anda. Monggo.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

4. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengin tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung Anu Sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu-lagu pop Sunda masih kami hadirkan di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Ngalang Layung di sore hari ini, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Namun kaum dangu di sore hari ini, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda, ada sesuatu yang menarik untuk disoroti di sore hari ini kaum dangu. Terkait dengan hari ini, tepat tanggal 17 Agustus tahun 2026, bukan hanya tentang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kota Bandung, kaum dangu, tepat tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Kota Bandung membuka kembali kawasan alun-alun Bandung untuk masyarakat saat perayaan Hari Kemerdekaan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pembukaan tersebut dirangkaikan pesta rakyat dan berbagai perlombaan yang dapat diikuti warga. Pesta rakyat tersebut menghadirkan permainan khas kemerdekaan seperti lomba makan kerupuk dan balap karung untuk menghibur warga. Dan tentunya pesta rakyatlah seperti balap kerupuk, lomba makan kerupuk, pokoknya pesta rakyat ya, semuanya seseruan di sana. Dan Farhan mengajak warga mengikuti perlombaan secara santai karena kegiatan tersebut mengutamakan kebersamaan dan kegembiraan masyarakat. Dan Farhan juga mengatakan tong kompetitif teuing cenanya da ieu mah moal asup olimpiade resepan hungkul ieu mah cenah kitu ya. Dan warga tidak perlu mendaftar jauh-jauh hari karena peserta dapat mendaftarkan diri langsung di lokasi perlombaan per hari ini. Dan Pemkot Bandung juga menyiapkan hadiah bagi peserta perlombaan untuk menambah kemeriahan pesta rakyat di kawasan alun-alun Bandung. Nah, setelah dibuka, masyarakat wajib menjaga kebersihan dan mematuhi larangan

dengan makan serta merokok di area tertentu. Dan tentunya ketentuan permainan juga mengatur perlengkapan peserta dalam perlombaan tertentu, termasuk penggunaan alas kaki saat balap karung. Dan Farhan memastikan Pemkot Bandung siap memperbaiki fasilitas apabila kembali mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat. Dan Farhan juga mengatakan, teu cenah, lamun rusak deui mah sikat deui weh ku urang. Dan pembukaan kembali alun-alun ini diharapkan menghidupkan ruang publik sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat. Pokona mah reresepan insya Allah pesta rakyat, katanya gitu ya, kata Farhan. Mengakhiri sorotan di sore hari ini terkait dengan dibuka kembalinya alun-alun Bandung tepat tanggal 17 Agustus. Dan tentunya persiapan Pemkot Bandung untuk mengadakan pesta rakyat dan lomba ini tentunya menambah kemeriahan ketika kita memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Sampurasun, RRI, Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Fakta Kemerdekaan.
2: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
3: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
4: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Bandung.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yamson Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Merdeka, merdeka, merdeka. Tangtosna dina poe anu pinuh kasinugrahan 17 Agustus jadi toton den pikeun urang ngeusi kamardikaan ku sagala kamotekaran, prestasi sareng sagala rupina upami kapungkur mah urang teh nya ngeusian kamardikaan teh ku darah, ku nyawa, ku tanaga, pikiran sareng sajabana kiwari mah merdeka. Kantun ngeusian kamardikaan ku karya-karya anu pinuji, anu bisa manfaat ke diri pribadi oge ke masyarakat sagembleng khususnya bangsa sareng negara oge katut agama. Masih dina ngalang layung ti propas suara budaya Bandung atuh engke dina tabuh 18 anu biasana dendang nusantara urang baris ngadangukeun hiji momentum, hiji mini drama atanapi drama radio dina judul Menjemput Suara Merdeka. Kumaha engke jujutanana urang sami-sami dangukeun nyangke dina tabu 18 waktu Indonesia Barat. Aya mini drama teras dilajengkeun kana ngabedah lagu Sunda. Diteraskeun oge kana berita dina basa Sunda. Lajeng tong ka mana-mana dina tabu 21 aya drama radio dina judulna oge Did Air. Hariring beutingnya di Propat Suara Budaya Bandung. Tong kemana-mana, pantang terus di Propat Suara Budaya Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Andang di mana wae ayana sagara bandai baris kadugikeun penjemput suara merdeka drama radio buah karyana Sulaiman Yusuf di rentan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana ketaknya dalam menjemput merdeka kita dengarkan nanti ya.

Bandung, Agustus 1945. Tanah Priangan masih dalam cengkraman penjajah, walau Jepang mulai goyah. Tanggal 11 Agustus, perintah rahasia dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Semua siaran radio harus dihentikan. Namun, di sebuah studio kecil di Jalan Tegallega, nyala harapan masih berkobar.

0: Mislan, matikan transmisi. Tapi jangan cabut sumber daya.
1: Tapi Pak Hanafi, bukankah perintah Jepang sudah jelas? Semua radio harus berhenti sejak tanggal 11, Pak. Sedangkan sekarang sudah tanggal 15.
0: Justru itu, Mislan. Ini bukan tentang patuh atau tidak. Ini soal detik-detik sejarah. Proklamasi kabarnya akan segera dikumandangkan.
1: Pak, apakah Bapak tidak takut?
0: Takut apa? Mati. Setiap orang bakal mati, Mislan. Tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Merdeka itu soal benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya.
2: Pak Hanafi, Mislan, kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, pagi-pagi sekali.
1: Benar, Kakang. Tapi bagaimana kita bisa menyiarkan kalau pemancar kita saja bakal dirampas?
2: Justru itu, kita harus bertindak duluan. Kita rebut studio ini malam ini juga. Banyak pemuda sudah siap di luar. Mereka tunggu aba-aba.
0: Kalau begitu, malam ini Bandung bukan hanya kota kembang, tapi kota yang menjemput suara merdeka.
3: Yamero, Oshawa Suryoda, berhenti. Siaran harus dihentikan.
1: Diam.
2: Mislan, cepat. Arahkan sinyal backup ke kabel bawah tanah. Kita masih bisa sambungkan ke telepon dari Jakarta.
1: Baik, Kang. Tapi siapa yang akan ke Pegangsaan Timur?
0: Kau dan Sukiyun. Kalian yang tercepat. Ambil suara Bung Karno dan bawa suara itu ke Bandung.

0: yakin kabel penyedap suara ke Radio Bandung bisa dihubungkan dari sana?
1: Yakin atuh Kang, asal bisa bicara lewat telepon umum. Yang itu tuh, yang dekat Pegangsaan Timur. Dan line kita masih aktif.
0: Hah?
1: Ih, line kita masih aktif. Maka Bandung akan dengar langsung suara proklamasi.
0: Ini tugas berbahaya. Resikonya mati.
1: Jangan dipikirkan, Kang. Penyesalan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Kita ambil saja risiko ini, Kang.
0: Ya sudah kalau begitu. Mari kita pecahkan sunyi ini dengan kata-kata paling lantang. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!

Malam itu, udara Bandung menyimpan degup sejarah. Para pemuda menyelinap dalam gelap, tak hanya membawa senjata, tetapi membawa misi suci, memastikan suara kemerdekaan bisa terdengar di tanah Pasundan. Dan ketika hari itu tiba, Bandung tak sekedar menjadi saksi, tapi bagian dari suara pertama, Indonesia merdeka.

17 Agustus 1945, Jakarta telah memproklamirkan kemerdekaannya pagi itu. Tapi di Bandung belum terdengar. Tidak ada siaran, tidak ada suara Bung Karno. Telepon kebangsaan timur terputus. Penyadapan gagal, tapi Bandung tidak tinggal diam. Malam itu, di tengah Ramadan, suara kemerdekaan lahir dari radio kecil di Jalan Tegallega.

0: Nislan, cepat. Coba sambungkan teleponnya ke Bandung.
1: Sudah. Ini sudah saya putar kode jalur. Tapi... teleponnya diputus. Mereka memutuskan saluran.
2: Akone, Nanius Tiero. Apa yang kalian lakukan di sini?
0: Sepertinya kita harus mundur. Mereka tahu kita mau menyadap suara Bung Karno.
1: Tapi Bandung belum tahu kita sudah merdeka.
0: Kalau suara dari Jakarta tidak bisa sampai, kita harus buat Bandung bersuara sendiri.

0: Pak Hanafi, Pak Darya, kami gagal. Telepon telah diputus oleh mereka. Dan Jakarta tak bisa dihubungi, Pak.
1: Lah, lalu bagaimana kita dapat menyampaikan kabar Indonesia sudah merdeka? Kalau teks proklamasi saja tidak bisa kita dapatkan. Ini pekerjaan yang tidak mungkin.
2: Tenang, tenang Pak Hanafi. Segalanya mungkin. Bahkan untuk hal yang tidak mungkin. Beruntung, jam 5 sore tadi, Pak Muin, pimpinan siaran Jakarta, itu mengirimkan teks proklamasi melalui kurir langsung kepada saya.
1: Oh, syukurlah. Itu artinya kita sendiri yang harus bicara pada dunia.
2: Kalau tak bisa menyuarakan suara Bung Karno, maka malam hari ini kita akan suarakan Indonesia. Panggil Savitri, suruh bersiap membacakan proklamasi. Hasim, Junaidi, bersiap di meja operator.
3: Siap.
2: Sam Amir, Odes Herman, siap. Dan Salman, semuanya bersiap di ruang kontrol. Kita siaran 5 menit lagi.
1: Kita gunakan gaya penyiar BBC, tapi pakai nama kita. Ingat, ini bukan Hoso Kyoku lagi. Kita bukan penyiar Jepang, tapi penyiar Republik Indonesia.
4: 5 4 3 2 1 On air.

Siaran Radio Republik Indonesia. Saudara, selanjutnya Sakti Alamsyah akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

wilayah terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancar

56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno,

Malam itu, keberkahan bulan Ramadan berlimpah untuk Indonesia. Itu malam ketika dunia pertama kali mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Bukan saja dari Jakarta, proklamasi yang dibacakan Bung Karno bergema dari sebuah studio kecil di Tegallega. Siaran ini dipancarkan melalui dua pemancar besar, Hosokyoku, Radio Malabar, dan empat pemancar milik Jawatan Pos, atau telepon di gelombang 24 meter, 109 meter, 19 meter, 31 meter, 41 meter. Didengar di Amerika Serikat, disampaikan saksi sejarah Sujana Suryodiro yang berada di Amerika Serikat. Juga didengar di Jepang dan belahan dunia lainnya. Malam Ramadan menjadi penanda perjalanan bangsa.

Bandung, September 1945. Hanya sebulan sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia menjadi suara rakyat dan musuh penjajah. Setiap siaran adalah peluru, setiap lagu adalah semangat. Dan ketika para penyiar menyatakan perang terhadap Belanda, Bandung pun bersiap terbakar demi mempertahankan gelombang udara.

Kami Insan Radio Republik Indonesia berjanji untuk 1. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Menyuarakan kebenaran dan keadilan.

0: 3. Siap berkorban demi negara.
1: Itu naskah apa, Pak?
2: Ini adalah naskah yang kita buat untuk menunjukkan sisi profesionalitas dan juga etika kita sebagai bagian dari Insan Radio yang kelak dinamakan Tri Prasetya RRI.
3: Betul, Sukesi. Itu bukan sekedar janji siaran. Itu sumpah hidup kita. Karena hari ini kita bukan cuma penyiar, tapi kita pejual.
4: Lapor, Pak Dar.
3: Oh, Letan Sulario. Ada apa?
4: Ada kabar. Sekutu dan Nika mulai bergerak dari Cimahi. Mereka tahu siaran kita menyatukan rakyat. Mereka ingin bungkam kita.
3: Biar mereka datang. Tapi sebelum itu, suara kita harus lebih dulu sampai ke gunung. Harus sampai ke kampung. Dan harus sampai ke desa-desa.

0: Dalam bayangan senapan, siaran RRI Bandung tak pernah berhenti. Karena lagu pun bisa menjadi pelindung jiwa dan suara menjadi pelita dalam gelap kemerdekaan.
1: Evakuasi, ayo cepat, cepat, cepat, evakuasi semuanya. Ayo, hei, bawa semua peralatan portable. Bawa, bawa semuanya. Ayo, cepat, cepat, mereka sudah dekat. Sekutu sudah dekat, ayo.
2: Jangan biarkan mereka ambil pemancar. Biar kita yang hancurkan sendiri.
3: Jika studio ini di bumi hanguskan, ingat Sukesi, suara tak pernah padam.
0: Studio itu hangus, temboknya hancur, tapi suara mereka tetap hidup di udara. Dari siaran keliling, dari pemancar darurat, RRI Bandung bertahan.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.

0: adalah bukti bahwa kita belum kalah.
1: Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tapi juga di udara, dengan mikrofon, dengan lagu, dengan keberanian yang tak bisa di bumi hanguskan.

Bandung, akhir November 1945. Studio RRI telah jadi arang. Namun di balik asap dan reruntuhan, suara itu belum mati. Suara yang menyulut semangat, suara yang menggenggam Indonesia dalam gelombang tak kasat mata. Di sanalah para penyiar, teknisi, dan pemuda bertahan menyalakan kembali api kemerdekaan dari pemancar darurat.

0: Tidak ada yang tersisa. Bahkan kabel pun hangus.
1: Tapi apakah ini akhir? Apakah kita benar-benar bisu sekarang?
2: Rasanya tidak, Sukaisi. Masih ada pemancar cadangan di gudang utara. Iya, kecil memang, tapi setidaknya bisa hidup.
3: Kalian butuh orang tua ini untuk menyalakan antena lagi.
0: Pak Wahid, kami pikir Bapak sudah...
3: Saya pernah pasang pemancar ini saat zaman Belanda. Kalau kalian mau siaran dari tempat sembunyi, sepertinya kita bisa...

0: Wah, masih utuh. Sukai sih. Ada antena cadangan di sini. Walau lemah, tapi cukup buat jangkau Pasundan.
1: Jadi, kita bakal siaran dari tempat persembunyian.
0: Betul. Sekutu boleh bakar studio kita, tapi mereka tidak bisa membakar suara rakyat.
2: Dari sini, Bandung, kami kembali mengudara dari puing kemerdekaan Radio Republik Indonesia tak akan pernah padam.

dan pengap. Dari suara yang menolak dibungkam, bangkitlah kembali siaran RRI Bandung. Daya pancarnya mungkin lemah, tapi semangatnya membelah langit.

pejuang yang kini bertempur di selatan Cimahi, untuk ibu yang menyusui dalam tenda pengungsian, untuk anak-anak yang bertanya, apakah kita masih merdeka? Ya, kita masih, karena suara ini masih hidup, dan kita akan terus bersuara hingga

Mereka tidak punya studio, tidak punya peralatan lengkap, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan. Keyakinan bahwa gelombang ini adalah gelombang

Desember, di kaki Gunung Manglayang dan pelosok hutan sekitar Bandung, 1945. Bandung belum pulih dari luka. Studio RRI tinggal puing, tapi api perjuangan belumlah padam. Dari balik bukit, dari antara kabut dan cemara, para penyiar bergerak, menapaki hutan, memanggul pemancar, membawa satu misi, bahwa Indonesia harus tetap bersuara.

0: kita berhenti di sini. Tinggi cukup, aman dari patroli.
1: Benar, Pak. Pemancar bisa kita pasang di pohon yang sana. Lalu kita bisa pakai baterai dari aki yang kita bawa.
2: Apa suara kita bisa sampai ke kota dari sini, Pak?
0: Di atas gunung ini, kita bicara kepada dunia.
3: Tes, 1, 2, tes.
1: Aliran stabil.
2: Jadikan siaran ini penyejuk hati rakyat, ya Allah.
0: Di sini, dari kaki Gunung Manglayang, kami, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengudara untuk kalian yang bertahan, yang sedang berjuang, yang tak pernah menyerah.
4: Untuk para pejuang di garis Cibareum, untuk rakyat yang terisolasi di ujung berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.

0: Suara itu menjalar ke desa-desa, melintasi sawah, hutan, dan parit. Dari setiap rumah bambu, suara mereka menyala lewat radio-radio tua. Mereka siaran sambil berpindah, menghindari patroli, mengangkut pemancar di gunung, bermalam di goa, bersiaran di gubuk. Karena bagi mereka, suara adalah senjata.
1: Anda pendek.

0: frekuensi kita diserang. Ada sinyal asing yang masuk. Ganti frekuensi cadangan, sekarang.
1: Kita masih di udara.
2: Betul, dan kita tetap di hati rakyat.
3: Dari gunung, dari hutan, suara Bandung terus bertahan. Tidak selalu jernih, tapi selalu tulus. Siaran dari gunung adalah siaran dari hati Indonesia.

Perkampungan di Lembang, rumah warga, ladang, mungkin tempat persembunyian pemancar. RRI Bandung tak lagi punya gedung, tak lagi punya studio, tapi mereka punya suatu yang jauh lebih kuat. Rakyat. Rakyat yang menjaga, menyembunyikan, bahkan ikut menyiarkan. Karena ketika suara republik terancam, desa-desa pun berubah jadi benteng, gelombang perjuangan.

0: Neng, neng, di dia. Sini di dia. So, nyumput di handap tikar. Radionya ibu simpan di lumbung. Bu Ina, kalau ketahuan, ibu bisa berabe. Jepang sudah pulang, tapi Inggris sekarang datang. Operasi lagi. Ibu gak takut ketangkep? Eh, Neng, ibu mah lebih baik ditangkep daripada suara Republik hilang.
1: Rosdell, dia sedang apa di dalam? Get out! Get out!
2: Tenang, Pak. Kuring di dia cuma patani. Tak ayah perlu disiarkan, Pak. Sing

Suara dari Bandung kini dijaga rakyat, disembunyikan di bawah lumbung, ditanam di bawah lesung, dipindahkan dari dapur ke kandang. Rakyat tak hanya mendengar, mereka menjadi penjaga gelombang. Rakyat pula lah yang memastikan bahwa radio bukan hanya alat, tapi nadi perjuangan.

perbukitan Garut, di pinggiran Sumedang, pos penyadapan sinyal sekutu, 1945. Suara RRI Bandung kini bukan hanya milik Bandung. Gelombangnya telah menembus batas, melewati lembah Sumedang, menjalar ke sawah Garut, bahkan mencapai pinggiran Ciamis. Dan hanya ada satu pesan, Indonesia belum juga menyerah.

0: Yeah, hold. I should be clear.
1: Wah, kekuatan gelombang makin stabil, Sukaisi. Kita bisa jangkau utara Sumedang sampai timur Garut.
2: Dari gubuk ini, suara kita bisa sampai keluar kota.
3: Bisa tuh, Teh. Tiap malam, pemuda-pemuda di sini, Teh, nyimak di lumbung padi. Katanya suara Neng Sukaisi, Teh, jadi obor gitu di hati.
2: Ah, si Bapak mah. Islan, kalau begitu, kita tak boleh berhenti.

0: Again? Bandung Station is back on air? Shut it down!
1: Tuan, suara siaran itu berpindah-pindah. Tapi saya ditangkap di satu tempat.
0: They're not ready.

0: seperti bola salju, menggelinding, membesar, melalui gelombang siaran kita ke hampir seluruh belahan dunia.
1: Word at Volk Fan Indonesia. Verklaren hierbei der Unabhängigkeit von Indonesia. Schalten betreffende die Macht.
2: Warera Indonesia Minzoku wa koko ni Indonesia no dokuritsu wo sengen suru.
3: Thiqatu i'lan al-istiqlal. Nahnu ash-sha'b al-indonesiya nu'linu.
4: Xuan yan. Wo men Indonesia minchu zai zi xuan bu Indonesia duli.
5: Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
6: Kini, suara Bandung tak terikat tiang pemancar. Ya hidup di tangan rakyat. Di salinan siaran yang dibacakan ulang di balai desa, di kepala para pengantar pesan, di hati mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus disiarkan. Karena dalam perang, kadang kemenangan bukan datang dari senjata, tapi dari gelombang suara

0: tuh Kang.
1: Lereng Gunung Burangrang, kandang sapi di kampung terpencil, perbukitan sekitar Bandung. Tak ada bangunan, tak ada alamat yang pasti. Hanya punggung rakyat, pundak pejuang, dan tanah-tanah sembunyi. Radio Republik Indonesia Bandung kini tidak punya rumah, tapi justru disitulah rumah itu tumbuh. Di setiap tempat yang bersedia menampung gelombang kemerdekaan.

0: Kita siaran dari sini, Kang?
1: Muhun teh, kandang ieu paling aman. Siapa sangka gelombang Republik muncul di antara jerami.
2: Ah, iya Kang. Di sini sinyalnya bagus. Tanahnya juga tinggi. Dan sapi-sapi, mereka pendengar yang setia.
3: Warga kampung teh nyebut tempat ini studio jerami.

0: Bandung, atau tepatnya di atas gerobak Kang Asep. Kami menyapa kalian yang masih bertahan, masih percaya bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
1: Ah, siaran bergerak, studio di roda. Kalau diserbu, ah gampang, tinggal jalan lagi.
2: Kang Wislan, Kang Asep, di belakang ada motor tentara. Mereka ke arah kita, Kang. Aduh, gimana ini?
3: Keun, ku abdi di sang harapan. Aranjeun mah, cicing wae di dieu. Bismillah.
4: Hey, you. Gimana alat siaran? We know. Kami tahu ada pemancar di kampung ini.
5: Yang berbunyi cuma sapi, tuan. Coba saja wawancara.

0: kandang ke lereng, dari gerobak ke kolong rumah. Studio itu terus bergerak, karena bagi mereka siaran bukan soal gedung. Siaran adalah tekad. Selama mikrofon bisa dinyalakan, selama satu suara bisa terdengar, maka republik ini belum padam.
1: Untuk kalian di Sumedang, Ciamis, dan Subang, suara ini datang bukan dari menara, tapi dari ladang, lumbung, dan gerobak rakyat. Selama kita berpindah, kita bertahan, karena studio kita adalah semangat kalian.
2: Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.

Desember, bukit di selatan Bandung, hutan Soreak, gua batu yang dijadikan studio terakhir 1945. Bandung terbakar, pasukan Sekutu dan Nika mengepung dari segala arah. Pemancar diburu, penyiar diculik, kabel-kabel diseret ke jalan. Namun, di suatu tempat jauh di selatan kota, di balik rimbun hutan Soreang, gelombang terakhir sedang disiapkan. Bukan untuk mundur, tapi untuk bersumpah.

0: paket siaran terakhir kita.
1: Pak, Pak Darya, apakah mereka akan dengar?
2: Tidak, Skoesi. Kalau petir tak menghantam pemancar, seluruh Jawa bagian barat pasti akan mendengarnya.
3: Sebagai komandan TKR, saya meminta kalian untuk menyiarkan sumpah dari rakyat Bandung. Kita mungkin kalah dalam senjata, tapi jangan pernah kalah dalam suara.
4: Kabel siap, Kang. Aki juga penuh. Kami akan jaga di mulut goa. Dan apapun yang terjadi, Teteh dan semuanya harus tetap siaran.
1: Terima kasih ya, untuk kalian semua.
0: Mari kita hidupkan gelombang terakhir ini.

0: Di sini Bandung, dari selatan kota, dari gua yang tersembunyi, dari suara yang tidak pernah tunduk.
1: Untuk seluruh Indonesia, jika suara ini terputus, ingatlah kami telah bersuara demi Republik sampai hembusan terakhir.
2: Bandung selatan di waktu malam.
0: Kami adalah Radio Republik Indonesia. Kami tidak menyerah. Kami tidak padam. Kami adalah suara.
3: Pemancarnya terbakar. Ya Allah, cabut kabelnya, cabut cepat. Itu pemancarnya terbakar. Ya Allah, ya Allah, cabut kabelnya, itu kabelnya.
4: Madaria, pas suara kita sudah sampai.
3: Cabut kabelnya.
5: Sukesi, suara kita akan hidup selamanya karena rakyat telah menjadi gelombangnya.
6: Itulah suara terakhir RRI Bandung tahun 1945. Dari gua, dari nyala api, dari keyakinan yang tidak bisa ditembak. Dan suara itu tidak pernah hilang. Ia hidup di radio-radio kecil, di hati rakyat, di catatan sejarah. Gelombang terakhir dari selatan adalah janji yang tidak bisa dipadamkan.

Pasca pembumi hangusan, di reruntuhan studio lama, rumah warga, studio darurat. Studio RRI tinggal abu, mikrofon terbakar, kabel-kabel hangus, semua seakan diam. Tetapi suara sejati tidak pernah benar-benar padam, karena suara itu bukan hanya gelombang, ia adalah jiwa rakyat.

0: Dulu, disinilah kami bersiaran. Di ruangan ini, saya pertama kali mengatakan, di sini Bandung.
1: Ini bekas pemancar. Masih ada bekas darah di bawahnya.

0: Inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu.
1: Siaran ini melintasi lautan, menempuh 8.000 km, merambat ke Samudra Hindia dan Laut Arab. 17 Agustus 1945, jam 7 malam waktu Bandung, Bung Sakti Alamsyah membacakan proklamasi.
0: Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Di langit Baghdad, mahasiswa Imran Rosadi mendengarkan siaran itu.
2: Pada waktu itu, saya berada di Baghdad sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Irak dari tahun 41 sampai tahun 50. Saya mendengar dari radio, yang kebetulan saya dapatkan ialah Radio Republik Indonesia Bandung. Di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi. Esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan-kawan, ke tempat kediamannya kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka.

Dan RRI Bandung lahir kembali. Tidak hanya dari kabel dan mikrofon, tapi dari ingatan, keberanian, dan warisan suara.

Saudara pendengar, sampai disinilah drama radio Menjemput Suara Merdeka. Diperankan oleh grup teater GSSTF Universitas Pajajaran dan didukung Peri Sandi Huis, produksi Radio Republik Indonesia, Bandung. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lamun di mana wae ayana kitu drama radio menjemput mereka, selajengna aya drama radio ngeunaan cinta menemukan jalannya.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: kamu di mana?
1: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah. Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak!
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya, iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
3: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya.
1: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan.
5: Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar.

0: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Ah, lepas, lepasin aku. Kamu siapa?
0: Raga, aku Raga, Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
0: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
2: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah, dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante ayah sekeluarga ke penjara. Dan ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya, karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka, namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wangi kaum dangu di Manawai Ayana. Masih sesarengan di Propa Terari Bandung anu ngajo mantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Simkuring pun Rosyanti Mustika anu nyarengan wengi ieu dina pidangan acara Ngabelanda Ngabedah Lagu Sunda. Dina wengi ieu kaum dangu urang bari ngabedah lagu-lagu anu tangtosna janten hiji kaparigelan salah sawio seniman Sunda nyaeta Kang Kiki Raya Pro. Anu bari dibedah dina wengi ieu nyaeta aya lagu Kidung Lamunan. Sada acan simkuring ngabedah lagu Kidung Lamunan sareng Kang Kiki, urang sami-sami dangukeun heula lagu Kidung Lamunan Raya Pro. Thank you.

0: Propa terari Bandung di Manawe Ayana nembe parantos kadugikeun hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Taya sanes nyata lagu Kidung Lamunan ti Raya Pro. Urang bedah kumaha kasang tukang ieu lagu tina lirik, lajeng tina konsep musikna, lajeng sajabina, dangat ayeuna urang parantos sasarengan sareng anu gaduh laguna, nyaeta Kang Kiki anu parantos sasarengan dina wengi ieu. Milujeng wengi, Kiki.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu ka biruyungan pisan wengi urang urang tiasa di sarengan ku Akiki Raya Pro ya anu taya sanes nyaeta laguna anu parantos tadi didugikeun anu baris dibedah laguna dina wengi ieu. Akiki, lagu Kidung Lamunan, lagu ieu teh anu sering pisan didugikeun ti Propat RRI Bandung, sering pisan disiarkeun malih mah kanggo kaum dangu mah tos teu bireuk deui kana lagu Kidung Lamunan. Aya hiji anu aheng dina lagu Kidung Lamunan, numawi dina wengi ieu aya kapanasaran hoyong ngabedah lagu Kidung Lamunan, Akiki.
1: Aduh. Heeh. Anu ka hiji panganten berbadas ngatakan umum RRI khususnya Kapro Opat Rosianti terparantes mengapresiasi karya pribadi sama kanca pengintennya Raya Pro nuhun pisan Pak Haji Eta pengintern anu kaduana. Aduh bingung ngawitanana dimana dewai ya. Aduh ngkirnana gitu
0: ngawitanana mah urang tina kasang tukang ya Akiki. Kasang tukang Akiki nyiptakeun atanapi naon ngadamel lagu Kidung Lamunan. Kumaha kasang tukang na ieu teh?
1: Ari nyiptakeun secara ieu mah teu karena ieu kan kalasan lagu Kidung Lamunan teh kapukul pun bapa nu ngadamel liriknya teh.
0: Oh, mohon.
1: Mohon ku abdi di damel lagu di aransemen ulang gitu teras nemutkeun sababaraha momen kapengker semarakna warna genre musik nu aya di urang teh. Pok Sunda kekinian teh gitu. Nah, awitanana tadinya aku margi abdi di sekolah. Hayang ngarobah mindset paradigma nu aya di sekolah ketika murang kali diajarkeun lagu Sunda, diajarkeun alat Sunda teh kadang sok mareron gitu ta. Kawit sama gitu teras ngarubah hiji sudut pandang aranjeuna bahwa tegengsi, teisin lah tata kolan, tata behan gitu dan gamelan Sunda, musik Sunda itu biasa oge gitu didamel seperti kumaha nah alasan begitu menginspirasi air di lagu anu memang ketinggal naonnya itulah nah anu pribadi mah di air pisan pengalaman anak anu diwakilan ku lagu Eta gitu bahwa naon tehnya penyesalan itu datang seperti payun gitu, seperti paneri gitu ta.
0: Jantung tiasa disebatkan inti namanya tina si rumpaka nah gitunya rumpaka lagu Kidung Lamunan teh memang nggak jelaskan ngenaan eta gitunya jantan lamun cek iya baru dak ayeuna mah penyesalan gitunya menyesal tidak datang dari awal teh gitunya
1: tapi ya tapi karena sok sering ngobrol gitu para apresiator gitunya apresiasi lagu eta yuk maksudnya kemana ah manggawe atau mbak diinterpresi kena kemana mbak ditanggapi naka terus kumaha mangga gitu tak berpikir anu ngeluarkan kemandang mate oh cuk iya mah sana iya juga lagu menceritakan tentang iya nya sana iya lagu menceritakan tentang iya mangga tergantung iya na sewang-sewangan lah umat itu mah gitu aku masuk haeta nyajanten akhirnya kuabian gue disebut tautkan oh nyauge iya anu tadina ngenaan dongeng nonton adongeng kehiji ha ternyata komedi YDI oh biasa oke gitu seperti sanu nemai teh gitu kesalahan tidak datang di awal ketika terus di klaim ku batur ketika terus itu kok karaw urat keterja hampir seperti itu lah mulai gitu tapi gitu. Ku abis disakut pautkan aja berangkali no ada di sekolah gitu
0: laras
1: ngobrolin tentang pengalaman pribadi menyesal pas saya lagi kena pisan dalam senang kita ngaruh pikir
0: laras margi kia ahiki di tengah urang ayana nuju rame nya ku lagu-lagu pop Sunda anu lirik nate anu rumpaka nate seseurna anu verbalnya ahiki anu anu keseharian gitunya sapertos naon anu naonnya rada tebih lah tina rumpaka anu naonnya anu nyastra gitunya nanging ditinggal dina rumpaka nama saupamina dititenan lagu kidung lamunan ieu mah ente verbalnya nanging aya leres-leres aya
1: kiasan gitu
0: kiasan aya aya makna-makna anu hoyong disampaikan ka pendengarna gitu nanging ieu teh akiki upami naon hoyong terang ieu teh ari kidung lamunan ieu teh saleresna si rumpakana teh ngawitan di damelna teh kinten-kinten di tahun sabaraha
1: tahun 82 pemikir pas 84.
0: Dahlah atuh abi teh acan aya.
1: Iya, eta teh gitu.
0: Oh, gitu. Tapi ah kantos teh
1: dipaenkeun dina Wanda Calung.
0: Ngawitanana mah dina Wanda Calung ieu teh.
1: Wanda Calung.
0: Oh, gitu.
1: Ngawitanana mah Ari Calung teh apan identiknya Ari Calung mah loga teras
0: sesenggolana teh nya.
1: Sesenggolana teh. Terus nyeplok gitu weh kalau gitu sama barakali teh nyabi kumargi hari tadi selesai konsultasi teh anu ngagaduhan diri tadi pun bapak kantor saya di sana gitu konsultasi kasaha kedah kumaha gitu nah sadar sama tabadana lagu ya janten teh aya lagu nu kadua anu sikuelna gitu tah sadar sama sambungan gitu janten imbas sino agaduhan aspirasi waktu sarita terus saya ngaguar karya-karya pun bapak kalau bapak itu kuliang di era semen ulang sadayana duka kuduku mangawitanana gitu malima ketika ayah sababaraha anu uninga gitunya wah ima ada lagu calung mau bisa dikukumaha kenapa mau udah digarap model kekinian bisa kumahan wah kabayang tengenah-ngenana dan calung mau pasti gitu gitu ketika dicobi, didamel dengan warna baru, gitunya. Kalau kita mah itu maksat badai pop Sunda, gitu. Itu maksat badai pop Sunda. Itu maksat badai kumaha. Ya karena meureun genre yeuna kana kasundaan, kita selalu nyeplas setiap kali galapan lagu teh. Ya nyeribet karena pop Sunda, gitu. Tapi ketika atas jantan, seurpisan anu nyebatkan, sana wah iya mah disebut pop Sunda, dah lain, pedah laguna. Saya Sunda gitu. Ayah nyaris gitu, gitu ayah nunggu ini mah jenis hanya sampai Sunda kekinian. Ah, pulang aku kata memang gue itu mah nunggu pingkin gitu, nanti mah akan berkarya we.
0: Oh, jantan aki kita ngaonnya ngaransemen ulang lagu Kidung Lamunan ieu teh justru saat tos teu aya tuang rama kitunya. Jantan aki kita teu acan naonnya teu acan aya kesempatan ngobrol langsung ka tuang rama pangintennya. Ngeunaan si Kidung Lamunan ieu teh jantan ayeuna mah diuwihkeun deui ka anu ngadangukeun kitu nya mangga kumaha interpretasina kana lagu Kidung Lamunan ieu. Tah, Akiki ari lagu ieu di aransemen ku Akiki tahun sabaraha?
1: 2018 kamari.
0: 2018 mah atuh din atos Covid teh acan.
1: Satakan.
0: Oh, sata acan Covid. Jantan ieu mah memang ku raya pro we kitu nya aya.
1: Ku raya pro.
0: Tah terus upami raya pro nanya lira ieu teh. Akiki raya pro ieu teh kumaha tah akiki ngawitanana gitu ngadamel aya gagasan gitu hoyong ngadamel hiji grup gitu dugikeun ka terlahirlah raya pro kumaha eta
1: mohon anu tadi saya menyampaikan abdi di sekolah karena saya yang ngawanokeun deuri gitu di kegiatan-kegiatan sekolah gitu terus di ngawitan tinu teresep teh jantan resepkeun karena beberapa materi anu kurarangjeuna di garap teh di luar ekspektasi arajeuna gitu anu tadina ieu kan sajantanannya dan tenah dengan seukur di hiji sekolah di hiji tempat ternyata kasih sepertos kieu teh dugi bisa beberapa wilayah gitu aya anu hiji sekolah hiji lembaga anu sakedahna gitu nya alat nang aya urang kalina aya ketika diwanokeun ka kelas bahkan ironis pisan gitu, orang Bandung punya orang Sunda gitu lebet ke kelas kesenian, cik iya alat musik naon dan ngaharulang atuh ke Arab alun gitu, tabrakat giginya tubah sabel, tukal takol gitu. Ketika dipasihan materi-materi anu memang dasar pisan, tah kumulang kali zaman ayo nama bukan senang lagu nukarima tunduh senang kesemangat tetap itu ngomongan teh gitu. Terus ada mal hiji garapan anu betul-betul membangkitkan spirit dan nonte yuna arajina kerasepna gitu. Akhirnya oh ternyata senian orang teh senang gamelan teh pak ini kasa di damal kia kriyanya kasih beli cita sok. Nah, awitan pinya, awitan anu tadina teresep jen teresep, tetiasa jen tentariasa, apa jen arapa, nah, awitan lah bentuk gitu. Nah, begitu nggak bentuk, yang anu tadi saya gitu. Akhirnya berangkat tino aranjana te arapa, te paraha, mejil awam, karena genre musik, sosiuna te nukumaha, kelingingan nukumaha, degung nukumaha te. Ya habis tuh, bukan tidak mengarahkan secara spesifik ke mana genre nah gitu. Yang penting ya orang berkarya we lah gitu. Awe tata jantan berangkat dari saayana berkarya teh, poles itu poles iya. Ya habis jadi wah sih salah sama gitu, ah jenis lagu itu nah jantan kia
0: gitu. Gitu nya. Tak lagi ki upami eta personilna Raya Pro tinggawitan pisan aya eta personilna ngalibetkeun para siswa atau napi di luar kumaha eta?
1: Mayoritas saya siswa hungkul.
0: Oh.
1: Kegiatan tingkat ekstrakurikuler kawitanana. Waktu zaman 2008 abdi ngabentuk Raya Production ngawitanana Raya Prote. 2008. Eta waktu abdi kelarasan ngajar di SMP, SMA, SMK Indonesia Raya. Tah kawitanana gitu.
0: Gitu. Oh jantan memang nanti mayoritas siswanya eta nu dilibatkan di Raya Pro teh.
1: Siswa
0: eskul. Ta eta teh tapi abigi jantan aya kapanasaran ieu teh kaum dangu oge sigana mah hoyong terang. Raya Pro. Raya Pro teh naon eta maksudna namina Raya Pro naha gitu.
1: Ya ari raya teh pangitan abdi nyanakna teh nya bagi disebatkeun kalaresan abdi ngawulang di Indonesia Raya. Raya nakasana teh kalaresan kan murang kali abdi oge namina tresna Raya Munggaran. Enak nami tengahna. Kami ninggal dina kamus pada waktu itu buka Google terus aya kacan pada 2008 teh apa sih gedang murid kacan rame gitu. Ninggal dina Google teh bahwa raya teh ngandung hartos besar gitu. Nah, mungkin dengan harapan itu nya riung ageung dalam artian ya menjadi sesuatu gitu yang bisa bermanfaat, menjadi besar, booming atau nanti mun ayeuna mah viral meureunna. Itu mungkin harapan anak pada waktu itu. Seperti itu gitu terus ari prona ngawitan production ngawitanna mah kana pada waktu itu abdi yang ada melan nyerpisan alat-alat oge gitu, misalkan alat-alat gitu pada waktu itu teh. Terus di sana prona hungkul ya mudah-mudahan we gitu dengan sesuatu apapun yang dilakukan di Raya Prote selalu dilaksanakan dengan profesional gitu ta.
0: Luar biasa. Tapi agiki itu upami nonte lagu Kidung Lamunan ieu eta teh lagu anu ngawitan pisan di non di aransemen ku Akiki sareng Raya Pro atanapi memang aya lagu-lagu anu sateuacana anu memang diciptakeun ku Akiki sareng Raya Pro aya anu sateuacana.
1: Ayo lagu masih dengan anu nembe lebat karena dunia mixing, mastering dan recording pada waktu itu tah nembe tah hungkul nembe Kidung Lamunan hungkul gitu. Kawita kan pada hoyongnya ngadamel mini album gitu terus karena kapahungku kamari eta pandemik teh ya ngarungkatkeun sadayana gitu tah. Buntah gue tidinya
0: agak kayak tama aduh tama musibah kamu sadayana tamanya sama sadayana hukul tapi dari kaum dangu naonnya sok sanaos dina pandemi gitunya dina pandemi covid kapari Akiki sebagai seorang seniman Sunda gitunya didinya oge memang ngadamaat nanti gaduh hiji kreativitas dugikan kang ngadama lagunya Akikinya. Gak nama lagu. Nama teh lagi kayak tete judulnya teh.
1: PSBB.
0: Oh PSBB. Tah eta. Kan gak nama eta. Rame oge. Tah eta booming oge. Eta.
1: Alhamdulillah. Tah gening.
0: Dah geningan dah pangitan akikinya kasono urang gitunya. Seniman, seniwati Sunda khususnya umumna sa Indonesia lahnya gitu akikinya. Aya kasono karena berkesenian dina salami covid teh gitunya. Nya eta disalurkeun nana teh kalangkungan karya-karya etanya akiki.
1: Mohon kan iki kalangkungan karya eta kedua dina pos pandemi karita karena abdi panginten menanggapi situasi kondisi da sanes naon teh komunitas nyalira hungkul ternyata hampir semua elemen khususnya anu aya sebut pauta berkesenian teh nyata rumpur lah sadayana. Waktu karita abdi ada mau hiji konsep garapan kaya proposiran.
0: Tah kumaha eta teh?
1: Kursa Jawa Barat waktu sarita menuju situasi kondisi PPKM teh ke pandemi teh gitu.
0: Oh, biasa gini.
1: Ya gitu teh ya. Ini upaya nanti raya populisiran teh ngaduhan di jargon pada waktu itu teh pilih anjangan, pilih upahan, pilih apa itu? Pilih rojong, pilih anjangan, pilih anjangan, pilih rojong, pilih upahan. Itu konteks nate jantan. Raya Pro pada waktu itu yang minangkana membeleun tur lah, membeleun roadshow lah. Itu nanti ya rungkapan sebabaraha nanti komunitas-komunitas berkesenian ya wisata gitu pada waktu itu teh yang menyikapi cik sejauh apa kerungkadan mereka teh gitu dina waktu eta teh gitu. Apakah benar-benar rungkad atau tetap semangat atau tetap ya dengan segala daya dan upaya gitu. Alhamdulillah pada waktu itu anu kawitna berangkatin paniatannya lira gitu wirojong kurekan-rekan. Terus ketika berangkat ternyata mendapatkan respon anu sakit luar biasa nah gitu. Pada waktu itu teh anu kedana berlanjut teh karena beki dia geuning pandemina beki murangan. Alhamdulillah atuh
0: cenah. Alhamdulillahnya a dugikeun ka ayeuna urang tos rada naonnya tiasa bebas lah kitunya Anya. Tah, Raya Pro Pelesiran harita mah di Jawa Barat nya Anya. Danging hoyong terang ya. Raya Pro kantos teu dugikeun ka Magelaran perform dugikeun ka di luar negeri.
1: Alhamdulillah pada waktu itu nya pada waktu keur pandemi teh sarasa tos ngawitan tah salami harita berjuang kitunya istiqomah tetap pancet di naga luna pada waktu itu mau kedang keanginan ya kak ibu nanti lah mencik komunitas utama gitu ya harus meriuh nih kerewe gitu terus-terusan alhamdulillah di mangsa ya pengen uleman gitu kan karena kapahungku pandemi itu ya jadi saya nanti biasa rasa keasan pandemi itu ya uleman di sana kue rencangan iman jimot pada waktu itu nah ngan kumargi mudun waragat na penyekapan upami nuju ngabring mah gitu. Jadi akhirnya waktu itu abdi ka Singapura terus pun abdi nina anu jantan vokalis na Raya Pro di sana ka Eropa pada waktu itu itu ngawakilan Raya Pro na nah kamari anu cikene nembe kene di 2022 kamari waktu sasi Oktober kamari parasan nya berkesempatan lah abdi itu ngawakilan Indonesia di Folklore Festival di Yongdong, Korea Selatan.
0: Luar biasa. Alhamdulillahnya jantan ya, Raya Pro itu memang sudah memancanegara. Sanes ngan saukur di Jawa Barat unggulnya hanya.
1: Sareng-sareng Sora Son of Heritage.
0: Selaras nama iya jantan kedah diapresiasi pisan ku urang. Nonton ya khususnya masyarakat Jawa Baratnya urang ngagaduhan seniman sapertos akiki anu memang naon nya ah pisan kana seni budaya Sunda dugikeun ka alhamdulillah Raya Pro teh tiasa nyengitan seni budaya Sunda sanes di Jawa Barat tengkul tapi di mancanagara dugikeun ka akiki sareng Raya Pro kantos ieu teh kaundangu nya naonnya ngadamel hiji garapan anu salaras nama ieu teh lagu luar kitu nya anu kantos booming dina waktu harita nya teh lagu Lati. Eta kumaha tah eta? Kesan tukang da ati asa. Viral pisan eta. Nah bet kaemutan ah.
1: Salah sama. Toh ati salah sama gitu kumargi kawitna tos booming pisan gitu. Karena ah da batur tos urang nu ngagarap gitu. Tapi da ngaranna seniman meureun cik batur cenah nya cik batur eta oge cenah. anger we atuh gitu. Teka batur gurap-gurap pilah kurang tuh gitu. Kita ketrek gitu. Kita petik ada mau we jeung reng-rengan teh gitu. Tapi nya karena pada waktu itu nya seueur pisan bunga lagu eta terus tinggugat guna oge dipersilakan untuk di cover mau sedemikian rupa terus status kumahanya dibebaskan lah gitu nya tapi kita kan naon gara-gara lagu batur da urang oge bisa gitu idealisna si seniman teh gitu kan selalu begitu gitu nya tapi juga gara-gara lagu batur tapi ya kenapa tidak kalau ngurang ngerespon hiji momen gitu nya karena di waktu itu memang menuju ramai pisan nya seuntika rekan-rekan oge anu ngagarap seperti segitu gitu nya jadi gamelan lah jadi angkung jadi kumah-kumah gitu kita rayaknya ke Kabita kita orang nge-cover lagu yo wah itu Kabita terus kita gamelan gitu nangin di tengah-tengah lagu eta abdi nyisipan sair Sunda gitu eta, lagu eta teh gitu waktu disisipan lagu eta
0: disisipan sair
1: Sunda gitu
0: disisipan Sunda. Sair Sunda. Tapi upami dina ieu na dina hartosna gitu nya dina hartos lirik anu dilebetan ku Akiki anu lirik Sunda na eta nyambung geus sih sareng anu dina si lirik aslina anu lati eta
1: upami abdi nelaah mah atuh menganalisis ya lagu mah nya pandangan abdi nya nyambung oge gitu rasa rupa anu dipilampah teh gumantung karena tingkah laku urang gitu jangan terjemahkan lagu eta seperti kumaha anu kata ka ku abdi pada waktu itu oh lagu itu tentang kieu-kieu gitu pan we eta gitu lebih ka diri pribadi aja jeung karengrengan sih gitu. Jadi kagak rupa teh sok nya ulah-ulah salah ngalengkah gitu rasa garupa ge nya kumaha cek tingkah laku urang gitu
0: jangan tetep nya
1: cuma menurang melak cabe nya urang pasti panen cabe gitu kan ibarat gitu lah.
0: Janten tetap nyanya karya-karya AA mah sarang Raya Pro dina lirikna teh dina rupakana sarat maknanya anya selalu ayap selalu aya ingin menyampaikan pesan ya yang terkandung dina si rumpakana tah kaum dangu sata acan urang ngaguar deui langkung anu teh ngabedah deui langkung jero eta lagu lati ieu panginten kaum dangu oge hoyong uninga nu kumaha atuh laguna anu lagu lati ieu teh anu memang di aransemen deui ku Akiki sarang Raya Pro Akiki urang dangukeun heula sami-sami ya lagu lati ieu kanggo ka kaum dangu ulah ka mamana tetep manco di Pro Opat RRI Bandung dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda lagu lati Raya Pro.

0: Aduh.
1: Aduh, ada nasib. Tanaga kapal setiap Sabtu lebih ke Kamis. Genep poe kali selawe rebu telah dati sapira. Dan ayo nak long pisang. Itu siapa rakbal aja. Rekbali kai maha satu puluh. Duh, kacipta nu diimah. Geus dalahar aja. Mangkana cip pamarentah ge kudu opat sehat di masampu. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

Program 4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadongkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Gubernur Jawa Barat jadi mulai jadi ngingetan anceman markoba ka asup dina nyalahgunakeun tramadol. Kasayagaan Bupati Bandung di Nanyang Hareupan Usum Halodo. Kaum dangu wartos salengepna dibaca kusim kuring we prukanda.

0: Baik, kamu dengar di manapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung, dan saatnya kami hadirkan drama terkait drama monolog terkait dengan judul Dead Air tahun 2026. Selamat malam, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Satu, dua. Tenang, Wira. Tarik nafas. Satu, dua. Ah! Bangsat! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Ini bukan urusanmu, Wira. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau itu jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada di dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingku akan tumpah ketika aku mendengar derap sepatu yang berada di luar.

Nasir tetap sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara company itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Ibuku sedang sakit. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati, siapa yang akan mengurus ibu? Negara ini, negara tidak akan pernah membeli obat untuk ibuku. Siap.

Benda besi kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Ya, masih ada kesempatan. Aku akan kabur melewati jendela. Mumpung penjaga di depan sedang lenggang. Aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang dan... akan kubakar kertas sialan ini.

tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya aku yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah

ないと。Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah tangisan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak! Tidak! Setiap hari, bertahun-tahun lamanya, telinga kami selalu dipaksa untuk mendengar rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got, bersembunyi, ketakutan, memohon belas kasihan kepada Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan. Tidak.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih akan hidup. Dan aku, aku masih bisa memeluk ibu. Atau aku akan menikahi Kokom anak Pak Haji Duduk. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan membawa motor. Wah. Dan kami akan memiliki banyak anak. Satu, dua, tiga, atau lima. Dan kami akan menikmati senja bersama-sama. Tapi, tapi hidup seperti itu, hidup seperti tikus yang berada di dalam got, hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan, hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau malah memilih berlindung di bawah ketiak ketakutan, Wira. Rasanya hal itu lebih jahanam daripada sebutir peluru.

anakmu hari ini memilih beranjak dari zona kolam ketakutan. Kalau ketakutan itu bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di sini, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja.

anak cucu kalian. Bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang yang penakut, anak yang cengeng yang menangis sepanjang malam. Tapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara saya. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi. Kami

0: Kariring Peuting.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kasangakeun runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dina wengi ieu pamugi tiasa ngahudangkeun deui rasa sono urang, rasa dideuh urang tentu tangtosna ka lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Margi tembang Sunda Cianjuran ngagaduhan peran kapungkur nuju pemberontakan, para pemberontak tiasa turun gunung ngalangkungan lagu aduh didugikeun nya. Tapi mudah-mudahan pernek itu penginten lagu-lagu tembang Sunda teh tiasa ngarenyuh, tiasa ngarenyuh, tiasa menaon istilahnya, mengkeut atawa napi narik ati jadi sararadih gitu ya. Cok emut ka sepuh, emut ka karuhun, emut ka sepuh-sepuh urang anu tangtosna wae ieu teh duh kumaha tos ngalas we kitu. Tapi paneneng kitu da tembang Sunda mah dina rumpakana, dina gelikna suling, jentrengna kacapi teh matak wararaas lah pokona mah.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

peuting. Kaum Dangu masih diserangkan ke Perupa Suara Budaya Bandung. Aduh, tembang Sunda Cianjuran. Hatur nuhun, Mang Web. Selamat istirahat. Waspada. Hatur nuhun, ogenya. Pamugi sing disehatkeun, lahir sinareng batina. Oge sing jag-jag waring kasdi sapertos biasana oge kaum dangu anu karesan nuju ka Tarajang Panyawat anu nuju Teraraos anu nuju Gulinggasahan sing dipasihan katumanidahan runtuhan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dinaungi ieu masih nyarengan kaum dangu pamugi janten rencang oge ngarencangan janten pangjajab kanggo reureuh palai margida kedah lelesor atunya. Jangakeun aya sabaraha lagu deui bariska dugikeun.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kaum nangun di mana wae ayana, aduh sim kuring sejauh nur pamit. Hatunuhun karena panitena hapunten tina samudaya kelepatan anak kumargi waktu sanu tanya kapan panginten unur pamit sadis punungan sadis tepaya nanging kasabuk waktu kapungkas kumangsa kedi teras dipungkas ku gerentes peting oge mungkas tepang dangu urang tiruntuyan awit enjing-enjing tudugi kawengi ya sakan kelidi sim kuring. Apun tentu tidak semudah kelapatan anak cak bermius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ken bumi serta nancepken gunung-gunung didinya. Turta kami nuwuhken segala rupa didinya anu satimbang. Jeng kami ngajadikan keperluan hirup kermaraneh didinya. Jeng piken makhluk-makhluk liana. Lain maraneh nunyadiaken rezekina.

Unggeus mere kahirupan pikeun manusia. Tapi manusia teu boga rasa rumasa. Gunung dicacagan, digundulan, batuna dicongkelan, dijualan. Akhirna gunung loba nu protes. Longsor jeung lahar buktina. Tiditu tidieu ting beletuk. Gunung murka ka manusia lalim. Sabab manusia hirupna mokahaan. Teu inget ka anak incu.

agak ngabedega ngaju langit, ngajung kiring matak serap, akarna nancep kana jero bumi, awakna hejo di bulan leuweung rembet, magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeung bihari leungiteun nu baheula, kandaga kadeseh jajaten, awakna rampoh poy, bajuna rangsak, urat-uratna pargat, tulang-tulangna caroplok, coplok jeung pegat ku bedog leungeun sarakah. Belentrang, belentrang, palu ngagendir batu. Blah, batu lir leuit belah dua. Belentrang, belentrang, palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teuing jadi sabaraha juta. Gunung kandaga meh rata jeung lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

ngabedegana gunung mata ku as nuneuteu. Hejo ngemploh gugupai kana rasa nu endah. Sumeleket kana hate matak tingtrim. Perenahkeun nu marung kaweut dina pikir. Gunung leumpang na aturan. Cicing na tetapakan katangtuan. Pageuh panceuk na ugeran. Setia tur ikhlas dina baktina. Tegalider enggoning hirupna. Asaku aneh lamun urang ngaruksak gunung. Asaku aneh lamun urang teu

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rawa saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini, tepat kita di hari Selasa 18 Agustus 2026, satu hari setelah kita bersama meramaikan ya, dan juga merasakan suasana kemerdekaan begitu ya. 17 Agustus 2026 ini merupakan momentum kemerdekaan yang luar biasa, dan yang pastinya kita sudah 81 tahun 8 dasawarsa, lebih 1 tahun ya. Dan bagaimana memaknai kemerdekaan yang hakiki, kita akan dengarkan bersama tausiahnya ini dari Ibu Ustazah Nur Hayati yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ustazah, sesuai dengan yang tadi disampaikan, tema kita ini berkaitan dengan HUT RI yang ke-81, bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang hakiki. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu.

pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan-keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, serta barokah kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, dan termasuk kita di dalamnya. Kaum dangu setia RRI Perompak Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap perilaku tingkah laku kita sehari-hari dengan selalu mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan setelah dipelajari, dipahami, dan diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ke materi, marilah kita awali dengan berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta. Doakan RRI Perompak Bandung semoga semakin jaya, sukses mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam setiap segala urusan. Dan kita doakan juga diri-diri kita, komdangu, orang tua, keluarga kita, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir, ima sakit batin, yang sakitnya lagi dirawat di rumah sakit ataupun yang sakitnya di rumah, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi ajibil basa ispi anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga komdangu para ahli kubur yang sudah meninggalkan kita, keluarga kita, guru-guru tercinta kita, juga muslimin muslimat di nama syiriki wal maghribi, semoga diampuni segala kesalahan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum afihi wa'fu anhum. Kaum dangu dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita pelajari lebih dalam lagi yaitu tentang kemerdekaan ya, yaitu memaknai kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki adalah kebebasan yang seutuhnya. Apa yang disebut merdeka itu bukan merdeka, merdeka ya. Ini artinya apa? Kita harus tahu merdeka itu adalah kebebasan. Jadi memaknai kemerdekaan yang hakiki adalah kebebasan yang seutuhnya. Merdeka bukannya lepas atau terbebas dari segala jajahan fisik atau jajahan bangsa lain, namun kemerdekaan yang hakiki adalah terbebasnya dari belenggu hawa nafsu yang ada di diri kita, terbebasnya dari kebodohan yang ada di diri kita, terbebasnya dari kemiskinan yang kian merata di seluruh negeri ini ya, serta ketergantungan mental yang membuat seseorang tunduk patuh pada sesama makhluk. Nah, di mana komdangu ini, mari kita merenung sejenak. Kemerdekaan fisik telah kita nikmati puluhan tahun, tepatnya sekarang ini 81 tahun kemerdekaan bangsa kita ini. Namun pertanyaannya, sudahkah jiwa kita benar-benar merdeka? Para pendiri bangsa ini yang di dalamnya bertabur darah dan doa para ulama tidaklah merumuskan dasar negara kita ini dengan tangan kosong. Mereka para pejuang memeras keringat, lahir batin, melahirkan lima pilar pusaka yang kita sebut atau yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila ini, komdangu, seandainya kita bedah dengan mata iman kita, kita pahami dengan akal sehat kita,
sesungguhnya adalah cetak tulisan menuju kemerdekaan yang hakiki.

terbebas sepenuhnya dari segala bentuk penjajahan fisik dan segala penjajahan spiritual. Kemerdekaan terbebas yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ansahli bin Sa'din, ya Muhammad, sarapul mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzuhu stigna'uhu anin nas. Dari Sahil bin Sa'ad, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah ketekunannya melakukan sholat malam dan kehormatannya kemerdekaan, kebebasannya adalah ketergantungannya kepada manusia. Hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi atau Bron. Makna sebutan kemerdekaan dalam Islam adalah bebas dari penghambaan manusia, kaum dangu. Kebebasan sejati tercapai saat bisanya melepaskan diri dari belenggu harta, dari belenggu jabatan, atau dari manusia, serta menyerahkan diri pada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum dangu, mari kita buka lembaran pertama dari pusaka bangsa kita, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa para pendiri bangsa meletakkan pondasi ketuhanan di urutan nomor satu? Mengapa bukan hal tentang ekonomi dulu, atau mengapa bukan pertahanan dulu yang disematkan di dalam poin pertama ini, atau militer dulu? Jawabannya indah sekali, kaum dangu. Karena para ulama leluhur kita sadar betul tidak akan pernah ada kemerdekaan yang hakiki kalau kita manusia belum merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, sila pertama ini adalah cerminan murni dari kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebuah proklamasi kemerdekaan jiwa yang paling agung. Artinya apa? Merdeka yang hakiki dimulai ketika hati kita tidak lagi bisa dijajah oleh duniawi. Ketika kita mendewakan uang, tidak takut menyembah jabatan, justru kita sujud pada rasa takut kepada Allah ya. Ini tidak takut pada sesama makhluk. Nah, yang takutlah, takut dimusuhin kalau enggak ikut sependapatnya. Nah, berarti kita ini belum merdeka secara rohania. Sebagaimana kita ketahui, kaum dangu, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika kita berbicara tentang sila pertama, kita sedang bicara tentang puncak spiritualitas bangsa kita. Mengaku ketuhanan yang Maha Esa berarti kita bangsa ini berikhtiar bahwa satu-satunya orientasi hidup takut tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, hakikat kemerdekaan tauhid ini digambarkan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu tercantum di dalam Quran Surat Al-Jumar, Surat 39 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksud ayat ini menegaskan kaum dangu bahwa orang yang belum merdeka batinnya, dia seperti budak yang punya banyak majikan. Pasti banyak yang nyuruh. Contoh, majikan A nyuruh ini, majikan B nyuruh itu. Dan di dalam kehidupan kita yang belum merdeka batinnya, dia seperti budak yang harus menyembah atau mengikuti aturan majikannya. Hari ini contohnya, kita kaum dangu menyembah harta. Besok menyembah jabatan. Lusa menyembah pujian sesama manusia. Dan hidupnya penuh dengan kecemasan. Seperti yang banyak terjadi di negara tercinta ini. Contoh beberapa bulan dilantik ya. Dilantik, diberi amanah oleh siapa, mewakili rakyat, berada di parlemen tertinggi. Baru beberapa bulan nongol di layar medsos pakai baju oranye atau di brogol. Nah ini, itu salah satu penyembah harta, penyembah jabatan. Namun, seseorang yang mengamalkan Pancasila ke-1 secara hakiki, dia hanya tunduk patuh pada satu majikan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia adalah manusia merdeka yang bebas dari segala bentuk perbudakan duniawi. Mari kita tengok di dalam kehidupannya, di dalam kita sebagai rakyat biasa, kaum dangu, apakah kita sudah merdeka secara sila pertama? Seringkali kita belum, kaum dangu, buktinya kita masih sering menuhankan rasa takut, takut miskin, takut berdebat dengan atasan, meskipun atasan itu salah, di posisi salah, tapi kita tidak berani karena takut diberhentikan kerja atau takut diapa-apain sama sesama makhluk. Nah, atau takut tidak dapat proyek besar. Nah, kalau saya berani menentang, nanti proyeknya nggak dikasihin ke saya, padahal udah tahu-tahu dia ada di jalan salah. Atau sikap berani menyuap karena takut nggak lolos nih anak saya sekolah, atau saya takut anak saya lolos kerja, menyuap. Nah, atau takut tidak dihargai tetangga. Nah, kalau saya ini penampilannya jadi berubah, nanti tetangga nggak menghargai saya lagi karena saya ketahuan menjadi miskin. Ini nekat berutang ya demi pamer gaya hidup. Ini pun sama ya, masih belum merdeka karena takut tidak ada penghargaan dari sesama. Orang yang seperti ini, yang masih dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan duniawi, sejatinya kaum dangu belum menikmati kemerdekaan yang hakiki. Kaum dangu, mari naikin level terlebih tinggi lagi. Contohnya, bagaimana makna kemerdekaan hakiki sila pertama jika diletakkan di pundak para pejabat tinggi negara kita. Para pemimpin kita, wakil rakyat kita yang sedang menjabat, memegang kekuasaan hari ini. Para petinggi negara, bupati, gubernur, menteri, hingga level tertinggi yaitu presiden, yang disumpah di bawah naungan kitab suci Al-Quran atas nama demi Allah, mereka memikul sila pertama tanggung jawab yang luar biasa beratnya. Itu bukan sekedar formalitas sumpah, bukan sekedar formalitas seremonial, kaum dangu. Namun itu sumpah itu di dalam Al-Qur'an ya, di bawah Al-Qur'an, perjanjian sakral yang langsung dengan Allah yang Maha Esa. Memaknai kemerdekaan yang hakiki sila ke-1, apa yang harus dilakukan para pejabat kita saat ini, yaitu pemimpin yang merdeka secara spiritual tidak akan mau didikte oleh kepentingan oligarki. tidak akan mau didikte oleh kepentingan kelompoknya, tidak akan mau didikte oleh kepentingan materi. Ketika membuat kebijakan yang ada di pikirannya nih para pejabat yang mengamalkan sila pertama, maka pikirannya akan berkata, apakah kebijakan ini diridhoi oleh Allah? Dan apakah kebijakan ini membawa maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia? Di bawah naungan ketuhanan, seorang pejabat yang saat ini yang sedang berada di tingginya kekuasaan harus sadar bahwa hukum Allah itu adil. Kemerdekaan yang hakiki menuntut mereka para penguasa pejabat menuntut berani berkata benar meskipun pahit dan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap menyuap karena takut akan ancaman Allah, takut hisab nanti di yaumil akhir. Dan merdeka dan kemerdekaan yang hakiki buat para penguasa yaitu menjadi pelayan rakyat yang rendah hati, mengayomi rakyat, mengasihi rakyat. Bagi para pejabat yang bertauhid, tidak akan merasa dirinya seperti raja yang minta dilayani, minta dihormati. Sila pertama justru menundukkan mereka untuk sadar bahwa kekuasaan, jabatan hanyalah titipan sementara yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah nanti. Mereka merdeka dari penyakit sombong, ya tidak akan sombong ya kalau yang sudah memahami kemerdekaan yang hakiki sebenarnya. Tidak akan sombong dengan jabatan. Maka Komdangu, jika para pejabat negeri ini takutnya hanya kepada Allah, mengamalkan sila ke-1 berlandaskan syariat Islam, maka otomatis mereka akan memperlakukan rakyatnya dengan amanah, dengan adil, dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, jika seluruh rakyat di negeri ini melakukan hal yang sama, mengamalkan sila pertama dengan syariat Islam, maka negara kita akan menjelma menjadi sebuah bangsa yang maju, bangsa yang berkah, bangsa yang aman dan yang sejahtera. Salah satu contoh mengenai timbal balik antara penguasa dan rakyat yang mengamalkan sila ke-1 dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki adalah posisi sebagai pejabat. Ketika seorang pejabat tinggi takut kepada Allah atau sila ke-1 dan menjadikannya syariat Islam sebagai kompas moralnya, maka gaya kepemimpinannya akan berubah total menjadi pelayan yang tulus kepada rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Dan sebaliknya, jika rakyatnya yang mengamalkan sila ke-1, maka Indonesia akan bertransportasi menjadi negara yang baldatun, toibatun, warobun gopur. Sebuah negara yang indah, sebuah negara yang subur, sebuah negara yang makmur, aman dan penuh ampunan, serta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Dangu dimanapun berada, sebelumnya kita telah sama-sama kemerdekaan ini adalah memahami ya, sama-sama memahami bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebagaimana fondasi utama bangsa kita yang tertuang dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Namun muncul pertanyaan besar bagi kita semua Komdang hari ini. Bagaimana cara membuktikannya bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertuhan dalam kehidupan berbangsa? Bagaimana iman di dalam dada kita bisa dirasakan manfaatnya oleh tanah air? Jawabannya adalah ada pada jembatan emas yang menghubungkan hubungan kita dengan Allah yaitu Hablu Minallah dan menuju hubungan kita dengan sesama manusia yaitu Hablu Minannas. Jembatan itu yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun sebelum kita bahas apa sila kedua memaknai kemerdekaan yang hakiki, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Ben.
1: Mangga Ibu Ustazah, nanti kita lanjut kembali Kaum Dangu tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi."

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kita masuk di sesi yang kedua, masih bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini dengan topik memaknai kemerdekaan yang hakiki. Kembali kita simak, Kom Dangu, jangan kemana-mana. Halo, Bu Ustazah.
1: Mohon
0: maaf. Bangga, silakan Bu Ustazah.
1: Baik, Kom Dangu, dimanapun berada, memaknai kemerdekaan yang hakiki, yaitu lima pilar yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mengapa lima dasar negara kita mengambil dari Pancasila? Karena merangkum nilai luhur bangsa menjadi pondasi hidup bersama. Tadi udah diulas ya, dengan mengamalkan sila kesatu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita membuktikannya bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertuhan dalam kehidupan berbangsa? Bagaimana iman di dalam dada kita bisa dirasakan manfaatnya oleh tanah air kita? Jawabannya adalah ada pada jembatan emas yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu Hablu Minallah, dan menuju hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu Hablu Minannas. Jembatan itu yaitu sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di poin kedua ini, memaknai kemerdekaan yang hakiki dengan mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kom Dangu, dimanapun berada, kemerdekaan yang hakiki tidak akan pernah terwujud jika di atas tanah merdeka ini manusia masih menginjak-injak harkat martabat manusia lainnya. Berketuhanan tanpa berkemanusiaan adalah kepalsuan. Keimanan kita, Kom Dangu, kepada Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ma'idah, Surat ke-5 ayat 8,

نكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memperingatkan kita komdangu dengan sangat jelas. Jika kita komdangu mengaku beriman, mengaku bertakwa, syaratnya adalah berlaku adil. Merdeka yang hakiki adalah ketika tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan kasta, berdasarkan suku, berdasarkan ekonomi, atau urusan pangkat jabatan. Lalu bagaimana dengan kata beradab? Adab adalah buah dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak dan adab manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah hamba yang membuat orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Inilah sosok manusia yang beradab komdangu. Mereka yang mampu memerdekakan orang lain dari rasa takut dengan tangannya. Memerdekakan tetangganya dari kezoliman dengan lisannya komdangu. Dan memerdekakan masyarakat dari kejahatan tangan-tangan penguasa. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rakyat, sudahkah kita menjadi rakyat dengan yang berkemanusiaan dalam dan beradab di era kemerdekaan ini? Dalam berkomunikasi di zaman modern ini, komdangu, tangan-tangan kita tidak lagi memegang senjata atau tidak lagi memukul, melukai ya dengan pukulan, dengan fisik. Tetapi kita sadar tak sadar, jempol-jempol kita memegang layar ponsel. Kemanusiaan yang beradab menuntun kita untuk tidak menyebar fitnah, tidak mencaci maki di media sosial, tidak menyebarkan hoaks yang merusak umat bangsa. Contoh berkeadilan di masyarakat, tidak kalau lagi mengantri, misalnya mengantri sembako, tidak menyerobot antriannya saat mengantri, atau lagi belanja di supermarket. Juga tidak parkir kendaraan yang mengganggu jalan lalu lintas orang lain, kepentingan umum, atau di depan rumah orang lain. Juga menghormati hak-hak kaum yang lemah, atau ada para sepuh-sepuh yang lansia, kita hormati kalau sedang ngantri, mangga silakan yang masih ini apa, yang udah sepuh gitu, kita masih bisa menunggu lebih lama lagi. Nah, ini juga yang memiliki rasa empati ketika melihat tetangga kesusahan atau kelaparan. Kita tidak menutup mata, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Nah, itulah wujud nyata dari sila kedua di tengah masyarakat. Selanjutnya, komdangu, bagaimana sila kedua dijabarkan oleh para pemimpin di negara kita? Pemimpin adalah pemegang amanah terbesar dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Bagi para pemimpin negara, memaknai kemerdekaan yang hakiki berdasarkan sila kedua diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, keadilan hukum, konstitusi. Kita menyatakan bahwa setiap warga Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan para aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini banyak yang terjadi di negara kita ya, yang nyuri buat makan sehari-hari dihukumnya berat. Yang maling, korupsi bermiliar-miliar triliun bahkan di negara kita dibiarin hidup berkeliaran. Ini sangat tidak adil ya. Juga tidak ada yang putus sekolah karena miskin, dan memastikan orang-orang kecil yang miskin bisa berobat tanpa dipersulit. Ketika keadilan sudah ditegakkan dan setiap manusia sudah diperlakukan dengan penuh adab, maka secara otomatis akan lahirlah rasa saling percaya. Dan rasa percaya ini
akan menjadi modal utama untuk memasuki gerbang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemerdekaan yang hakiki tidak akan pernah bisa kita pertahankan, Komdangu, jika bangsa ini bercerai-berai, saling bermusuhan, saling menghujat. Karena apa? Karena tidak ada kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Nah ini, gimana biar para pemimpin rakyatnya menjadi bersatu? Berilah kepercayaan, tunjukkan kepemimpinan yang adil, yang amanah, dan bijaksana. Menjaga persatuan bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi merupakan perintah agama. Surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurun

بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya taat kali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini komdangu adalah proklamasi ilahi tentang pentingnya persatuan. Allah menyebut persatuan dan persaudaraan sebagai sebuah hikmat yang besar, sebuah nikmat yang besar. Maka barang siapa yang hobi memecah belah bangsa ini, membuat bermusuhan, sesungguhnya ia sedang mengkufuri nikmat kedamaian yang Allah telah anugerahkan kepada bumi pertiwi ini. Setelah kita berhasil menjaga benteng persatuan kaum dangu, maka pertanyaannya, bagaimana kita mengelola bangsa yang besar beragam ini? Mengambil keputusan bersama, jawabannya diletakkan di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemerdekaan yang hakiki kaum dangu mengajarkan kita bahwa kekuasaan di negeri ini bukan milik mutlak satu orang, bukan milik mutlak satu dinasti atau satu kelompok. Kekuasaan ada di tangan kita, rakyat. Namun, pengelolaan kekuasaan wajib dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menunjukkan permusyawaratan. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Kalau berfirman dalam kalamnya di Quran Al-Asyura ayat 38,

dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kaum dangu dimanapun berada, dalam pandangan Islam, Al-Quran dan Pancasila, musyawarah bukan sekedar debat, tapi untuk berbagi keadilan. Perbuatan undang-undang, pembuatan undang-undang atau bermusyawarah tidak boleh menjadi ruang kosong tanpa hasil dan tujuan dari sila keempat. Ini adalah menghasilkan keputusan politik dan ekonomi yang adil, yaitu mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, yang miskin. Sedangkan di sila kelima, yaitu tujuannya memaknai kemerdekaan yang hakiki, yaitu mengamalkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaum dangu, memaknai kemerdekaan, rakyat memiliki hak suara setara untuk mengurus urusan publik lewat musyawarah yang langsung disambungkan dengan pemerintah, mendistribusikan kesejahteraan, menginfakkan rezeki agar kekayaan tidak menumpuk di satu golongan, di satu partai. Ini di surat Al-Maidah ayat 8. Ini di

0: pun berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keadilan sosial adalah kewajiban mutlak. Pemimpin dan rakyat yang merdeka wajib menegakkan keadilan hukum dan ekonomi tanpa pandang bulu. Karena hal itu merupakan puncak ketakwaan. Komdangu, kesimpulan mengamalkan Pancasila yang utuh, sila kesatu ketuhanan menjadi ruh dan jiwa. Kemerdekaan hakiki adalah kebebasan yang bertanggung jawab moral langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sila kedua, yaitu kemanusiaan menjadi sikap manusia Indonesia yang merdeka adalah manusia yang beradab, berakhlak mulia, dan memanusiakan sesama. Dan di sila ketiga, persatuan menjadi wadah dan benteng. Kemerdekaan harus dijaga di dalam rumah besar Indonesia dengan mengorbankan ego kelompok demi persaudaraan tanah air dan persatuan yang utuh. Di sila keempat, kerakyatan menjadi jalan dan metode cara mengelola besar rumah besar Indonesia ini adalah dengan bersandar pada hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat, bukan dengan kezoliman penguasa atau pemaksaan kehendak. Dan di sila terakhir kelima, yaitu keadilan sosial menjadi garis finis dan tujuan akhir puncak dari kemerdekaan yang hakiki adalah tersenyumnya rakyat kecil karena hak hukumnya dilindungi dan kebutuhan hidupnya tercukupi, cinta setara di adil. Dan komdangu, kemerdekaan yang hakiki bukan sekedar mengganti bendera penjajah dengan bendera merah putih, namun merdeka yang sejati, yang hakiki adalah ketika bangsa yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan ini mampu menjaga persatuan di atas keberagaman, lalu menyelesaikan setiap persoalan negara melalui musyawarah yang bijaksana. Dan ini satu tujuan suci, yaitu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komdangu, dimanapun berada, memaknai kemerdekaan yang hakiki, semoga para pemimpin kita diberi amanah yang sangat besar ini, mampu mengamalkan dalam di kehidupannya, dalam jabatannya, yaitu mampu mengamalkan pilar dasar negara kita, yaitu Pancasila, menjadi sehingga hidup kita aman, tentram, subur, makmur, menjadi negara yang badatun, toibatun, warobun, gopur. Mohon maaf atas segala materi yang saya sampaikan, yang benar tentu datangnya dari Allah dan Rasul, hadis dan Al-Quran dan hadisnya, yang salah murni dari kekeliruan, kealpakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Ustazah. Terima kasih sekali untuk waktunya dan juga yang pasti ilmunya untuk kita semuanya. Hatur nuhun, selamat beraktivitas kembali Bu Ustazah. Hatur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kaum dangu Promot RI Bandung, materi di pagi hari ini dari Ibu Ustazah Nur Hayatin tentang memaknai kemerdekaan yang hakiki, menyampaikan ya bahwa kepada kita semuanya bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari segala sesuatu pengorbanan yang sudah dilakukan begitu ya, oleh para pemimpin kita, para pahlawan kita begitu. Dan yang pasti harus kita sadari betul bahwa kemerdekaan ini merupakan terlepasnya diri dari segala belenggu penjajahan, baik itu secara fisik dan juga pikiran ya. Dan yang paling penting dalam hal ini harus kita ketahui bahwa kita harus bebas dari hati dan pikiran yang kurang baik, perbudakan hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan juga ketergantungan selain kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta kita begitu ya. Demikian Kajian Cahaya Pagi hari ini semoga menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, baik itu bagi narasumber yang menyampaikan atau juga bagi kita semuanya yang saat ini mendengarkan tausiahnya. Semoga bermanfaat, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Bendian dan saya undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat satempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Ngadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

Sampurasun Pasundan Ngaraksa Ngariksa Sunda Jembarna Bangsa. Wilujeng enjing kasadayana kaum dangu perempat RI Bandung di mana wae ayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Mudah-mudahan nuju sehat walafiatnya, mohon. Wilujeng aktivitas pamugi lancar aktivitasna atuh teu hilap. Wargi-wargi simkuring anu karosana nuju teu raraos kitu nyeri awak cenah. Nyeri awak nuju teu raraos mudah-mudahan enggal sehat deui sabihar-sabihari tiasa aktivitas. Sambil ngupingkeun lagu-lagu ti propat ere Bandung sapatos biasanya tabuh genep dugikeun ka tabuh tujuh mah lagu-lagu deungeung Sunda. Sapatos biasa kaum dangu. Urang buka heula ku suantenna Ibu Nunung Nurmalasari dina judul lagu Wilujeng. Wilujeng ngadangukeun.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.